0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Indonesia Banget 100% Indonesia masih menemani ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung kembali boleh ya, kita coba untuk menyapa. Ada siapa berikutnya? Halo, selamat siang Indonesia Banget. Iya, dengan Kinanti ya. Apa kabar Kinanti? Kenapa selalu putus-putus suaranya Kinanti ya? Sinyal ya. Ya udah kalau gitu singkat-singkat ya biar enggak keputus.
1: Oke, lagu jadi dulu
0: ya. Soal lagunya apa?
1: Lagunya dari S12.
0: Yang mana tuh?
1: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah kau coba untuk berubah. Mantap lagunya. Oke dah, kalau gitu salamnya. Siapa lagi? Halo Kinanti. Tuh kan hilang tuh suaranya Kinanti. Oke lah Kinanti, yang penting udah ketahuan lagunya tadi ya. Jangan pernah berubah dari ST12. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia Banget.
2: 100%
0: Indonesia dengan Bapak Jamiluddin ya. Oke, sehat Bapak Jamiluddin? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ndek Nujante Pak Jamiluddin.
2: Punya di gabung sama Kinanti tadi itu. Kinanti itu.
0: Salamnya kabung buat siapa?
2: Ya.
0: Salam buat siapa?
2: Kinanti tadi sama mamanya sudah dari Jakarta ya semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Asal dapat masuk silaturahmi dengan bapaknya saja ya.
0: Oke.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamiluddin. Di belakang Pak Jamiluddin ada siapa ini? Halo. Siapa ya? Ntar dulu kita lihat yang mana nih. Oke. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
3: Siang juga 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapakah ini?
3: Dari Sumbawa nih Mas.
0: Oh, dari Sumbawa Pak Tinggo ya.
3: Saya lagi di Lembar nih.
0: Lagi di Lembar?
3: Iya. Pak, mau nyeberang saya.
0: Kemana Pak Tinggo?
3: Pulang kampung.
0: Oh gitu. Pengen request lagu Pak Tinggo atau gabung-gabung aja?
3: Ebit nih ayah nih.
0: Ayah? Ebit ayah masuk nggak ya? Ntar dulu kita lihat. Salamnya buat siapa?
3: Salam dulu ya. Buat Pak Haji Herman di Bertais, Pak Jamiluddin, Alvin, Fajar, Nasidi Haja, Pak Cahaya, Bunda Aisyah itu nanti jadi menantu, ya?
0: Bunda Aisyah?
3: Iya. Sama buat Kinanti, buat Kinja, buat Ira.
0: Ebit yang ya, ayah nggak ada ini Pak Tinggo.
3: Oh, ganti sama Amin ya. Berita pada kawan.
0: Berita pada kawan. Oh, nggak bisa Ebit. Itu udah lagu lama itu. Kalau lagu lama nggak bisa masuk di Indonesia Banget.
3: Oh.
0: Atau gabung ya. Aja lah ya.
3: Anies dah.
0: Anies.
3: Nah, cinta luar biasa tuh.
0: Cinta luar biasa. Oke.
3: Oke.
0: Yoi.
3: Paling nanti malam saya baru bisa nyebrang ini banget sih.
0: Ya, sehat selalu ya.
3: Iya. Enggak sih, saya lama karena saya balik sih lagi.
0: Oke dah. Terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tinggo. Terima kasih ya. Baik, di belakangnya Pak Tinggo ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia Banget.
4: 100% Indonesia.
0: Hataman di Batu Layar ya.
2: Iya, Bang Sandi.
0: Apa kabar, Hataman?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Tadi
2: gimana?
0: Sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Pengen request lagu apa gabung-gabung ini?
2: Bang Sandi.
0: Request
2: lagu.
0: Lagunya apa? Putus suaranya. Nggak kedengeran suaranya, putus-putus. Halo?
2: Halo?
0: Ya, lagunya apa? Nggak kedengeran. Judulnya apa?
2: Jangan lupakan. Jangan lupakan.
0: Jangan lupakan.
2: Ya, Niki.
0: Salamnya buat siapa? Mudah ada ya.
2: Ya, salam buat Mbak Kinanti, ada Alfir tadi, ada Bunda Aisyah juga, ada Widya Pujud, ada Presiti Hajar, Bunda Matnia.
0: Oh, Niji.
2: Ada Bang Fahril, Pak Herman, Mbak Jun di Bajit. Terus, Bunda Aisyah. Kalau dia.
0: Nggih.
2: Terima kasih ya.
0: Ya.
2: Buat pengumuman. Oke deh.
0: Yo.
2: Buat pengumuman aktivitas.
0: Yo. Terima kasih untuk Hataman. Kenapa ya sekarang suka putus-putus suaranya ya? Jadi agak kurang nyaman mendengarnya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ada yang tadi request Aaron, Cintai Aku Karena Allah, kemudian ST12, ada Atmes Kamala yang juga. Kita nikmati bersama di Indonesia Banget, 100% Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke informasi dulu dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Universitas Terbuka dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan tinggi, pengembangan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung bertepatan dengan kegiatan Gala Dinner di Lombok Utara. Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program akademik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Direktur UT atau Universitas Terbuka Mataram, Roni Basista, mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, fleksibel, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu dari miliknya Nidi. Ya, tadi itu sudah kita dengarkan, Jangan Lupakan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia untuk mendengarkan Indonesia Banget 100% Indonesia. Yang ingin bergabung kembali silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat sore untuk Anda pendengar, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Selamat sore untuk Bang Raja, kemudian selamat sore untuk Bunda Masnia, Bunda Cahaya. Nah, Bang Raja langsung tampil nih. Kita ke Bang Raja. Halo, selamat sore Bang Raja. Indonesia Banget. Iya, kok di suaran Bang Raja nih? Ah, beli asa ke di suaran deh.
1: Halo,
0: nah, menu entah dengan. Silakan Bang Raja, pengen request lagu apa? Lagu-lagu Indonesia pop.
1: Pilih kan sudah bang.
0: Ya ada salamnya buat siapa? Eh, salam Bunda Aisyah tadi.
1: Ya, karena kemarin ada Bunda Aisyah. Terus nanti bila akan kali dua. Berbahaya panjang lain. Terus Ortes Maya Mantan. Terus Ali Ratu. Bunda Maksia dan Cahajar, Cahajar Bang Fajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja, ya sekarang ini lagi di Lombok Timur ya. Di belakangnya Raja ada siapa? Halo, selamat
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa ini?
2: Dengan Arjun atau Bajang Lai.
0: Oh, Arjun di Lombok Utara. Sehat Arjun, Arjun apa kabar?
2: Kabar baik juga. Alhamdulillah sehat.
0: Mendung ruang Lombok Utara tia?
2: Iya.
0: Sini di Lombok Utara kah?
2: Ya, Lombok Utara.
0: Mendungkah di situ?
2: Bang.
0: Oh, panas.
2: Sama panas.
0: Oke, dah. Salamnya buat siapa atau lagunya apa ini?
2: Lagunya dulu, Bang. Berhenti berharap ya.
0: Berhenti berharap dari Silam Seven ya?
2: Silam Seven ya, betul.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya. Salam, ya. Iya, silakan.
2: Buat Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak Herman, Bang Ordes, Bang Fajar, Pak Sukri, Bang Irwan, Bang Alvin, Pak Mawi, buat fans prestasi semuanya ya. Moga-moga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Buat Bang Andi, selamat sore, terima kasih.
0: Iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjun, terima kasih. Atau Bajang Lai ya. Di belakangnya Arjun ada siapa? Silakan Bunda Cahaya. Tadi masuk ya, tapi nggak bisa keangkat. Silakan yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sampai jam 4 ya, kita temani Anda di 100% Indonesia. Yuk yang ingin bergabung kembali, monggo. Nah, Bunda Nenekah Hano nih, jalan sehat. Assalamualaikum Bun.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Indonesia Banget.
3: Ya.
0: Ambil tahu deh Bunda Niki.
3: Lali baru pulang jalan sehat.
0: Kan dia yang panggil awak dia Bun.
3: Guyu.
0: Ambil di jalan sehat Onek. Oh, pengen request lagu apa Bunda?
3: Lagu Separuh Nafasmu.
0: Separuh Nafasmu. Lagunya buat siapa?
3: Iya deh. Salam dikit ya.
0: Separuh. Hai penyanyi Separuh Nafas tuh ya, Dewa.
3: Oke, mana?
0: Hah? Halo Bunda.
3: Halo.
0: Iya, Separuh Nafas dari Dewa ya. Ya, salamnya buat siapa? Halo Bunda. Angkat telang Bunda Cahaya. Ya sudah, kayaknya sinyal juga itu. Ya mau bagaimana lagi? Sinyal selalu mengganggu suara. Silakan mendengar yang bergabung. Halo, selamat sore Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bunda siapa? Bunda Kartini ya?
4: Ya, ya.
0: Apa kabar Bunda?
4: Apa kabar?
0: Sehat ke Bunda?
4: Sehat. Ini kayak anu suara siapa namanya itu? Kayak pilek, ya.
0: Kayak pilek. Doakan selalu sehat, Bun.
4: Alhamdulillah sehat. Iya, ini kayak orang pilek.
0: Makanya doakan sehat.
4: Iya, sehat.
0: Amin, Bunda.
4: Lagunya
0: apa?
4: Kucuri lagi hatimu.
0: Kucuri lagi hatimu. Oh, ada band ya?
4: Iya,
0: iya. Salamnya buat siapa, Bunda?
4: Bunda Aisyah. Mbak
0: Jinanti,
4: Bunda Maksinya,
0: iya.
4: Bunda Hajar, Bunda Bayar, Bunda Cahaya, Bunda, semua salam sehat selalu.
0: Semuanya. Ya,
4: ada Bang Fajar, Bang
0: Raja,
4: Bapak Haji Herman,
0: Bapak
4: Binitim, Bapak Tenggo, Bapak semua Bang Haji.
0: Terima kasih.
4: Semangat.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Terima kasih, Bunda. Baiklah, Bunda Kartini. Sudah ya. Di belakangnya Bunda Kartini ada yang mau bergabung. Kalau tidak ada, kita ke lagu ya. Lagu yang sudah kami siapkan dan di request tadi ada lagu Zella on Seven, Separuh Nafas dan Kucuri Lagi Hatimu. Kita nikmati bersama di Indonesia banget, 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kami temani Anda, yang ingin bergabung boleh ya. Silakan, masih ada beberapa menit waktu kita untuk bersama di acara ini. Halo, selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia, Pak Mawiin, apa kabar?
1: Baik-baik selalu, Pak Andi.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Mawiin, pengen request lagu apa ini?
1: Lagunya Digabung-gabung saja, Pak Andi.
0: Oke, dah kalau begitu. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pak Andi yang di Gunung Sari, Amaliti yang di Medan,
0: kemudian
1: Jalbian yang ada di Semuja, Manisiting yang ada di Tembobor, ada Pak Jaben Pengdaya, Kerangka Utara, Pak Tino atau Pak Guntur di Sipang Pertanjung, yang di Gamaguna, atau banyak macam lain. Kalau di Janggu, ada namanya Putih Nanti, Pemuhidin, Kedok, Perlan Hadi, ada juga Amak Marno, Nak Marni,
0: siapa lagi?
1: Di Kayangan, Pak Tulumbut, yang ada di Kayangan. Kalau yang di Bayan, ada namanya Pak Alki.
0: Oh iya.
1: Ya Pak Andi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak juga. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mawiin di Lombok Utara, sehat selalu nggih. Di belakangnya Pak Mawiin di Lombok Utara, silakan di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat sore ya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan, silakan bisa bergabung. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore Indonesia.

0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini? Halo? Dengan siapa ini? Dengan Pak
1: Tiki.
0: Bapak Tiki di mana? Di mana? Di Lotim. Kenapa ditutup suaranya? Pengen request lagu atau salam-salam aja nih? Ya udah, salam-salam. Kayak putus-putus suaranya nih.
1: Iya, kurang.
0: Terima kasih Pak Tiki ya, suaranya putus-putus ini. Oke, terima kasih buat Pak Tiki. Kenapa ya? Sekarang ini banyak yang putus-putus suaranya. Katanya sih sinyalnya agak kurang bagus sekarang-sekarang ini ya. Semoga dalam waktu dekat sudah bagus kembali ya sinyal-sinyal ini. Karena kasihan juga pendengar ketika ngomong agak kurang jelas kita dengarnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita ke lagu dulu ya. Lagu sembari kita nanti menantikan kumandang azan asar di pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati lagu-lagu di Indonesia banget, 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu-lagu di Indonesia banget saat ini. Karena saat ini sudah pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Dan kami cukupkan ya sepertinya untuk menghadirkan lagu-lagu. Kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan 21 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi ya dalam Lintas Informasi di sore hari ini, di mana informasinya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan mengevaluasi operasional koperasi tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lantung. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas koperasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Sebab koperasi tambang di Lantung berstatus koperasi primer nasional, sehingga kewenangan pembinaan dan perizinannya berada di pemerintah pusat meski kegiatan operasional berlangsung di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan verifikasi terhadap aktivitas koperasi tersebut. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Di dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran, termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTV sore ini. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Baik, untuk menemani sore Anda, kembali kami temani Anda dalam musik dan informasi. Kami awali satu informasi ini mendengar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Mitigasi dinilai menjadi langkah penting agar dampak kekeringan tidak semakin besar, dan hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat rapat koordinasi kekeringan dan integrasi kajian risiko bencana. Menurut Suharyanto, hingga 24 Juli 2026, BNPB mencatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dan memasuki musim kemarau, ancaman mulai bergeser ke kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Yang mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah sejak dini, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan sumur bor, distribusi air menggunakan mobil tangki, hingga operasi modifikasi cuaca jika itu memungkinkan. BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah saat musim kemarau. Langkah sederhana itu dinilai penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto juga mengapresiasi pemerintah Provinsi NTB yang telah memasukkan kajian risiko bencana ke dalam RPJMD, dan menurutnya pembangunan harus memperhitungkan potensi bencana sejak tahap perencanaan. Ya, mendengar informasi ini Anda bisa baca-baca kembali ya di laman informasi kami, atau bisa mendapatkan informasi yang lainnya juga di laman informasi kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya. Masih di musik dan informasi, kami temani Anda. Dan kalau tadi informasinya mengenai BNPB ya, yang meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Kali ini pendengar, informasinya terkait Bapak Gubernur Iqbal bakal memanggil pengurus KONI NTB. Ini adalah buntut dari keributan Porprov 2026. Ajang Pekan Olahraga Provinsi yang ke-12 NTB 2026 resmi ditutup. Kota Mataram berhasil menyabet juara umum dengan menorehkan 200 medali emas. Namun maraknya keributan di beberapa cabang olahraga memantik respon tegas dari pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal berencana memanggil jajaran pengurus KONI NTB untuk dilakukan evaluasi imbas keributan di beberapa pertandingan cabor selama Porprov 2 NTB bergulir sejak 16 Juli 2026. Iqbal mengatakan evaluasi ini dilakukan guna mencari akar masalah di balik carut-marut penyelenggaraan ajang 4 tahunan tersebut. Jadi evaluasi ini bakal dilakukan untuk mencegah kekacauan serupa terulang saat NTB menjadi tuan rumah di Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Dan Iqbal tidak menampik sederet dinamika negatif di lapangan ini menjadi alarm keras bagi kesiapan NTB di ajang PON. Menurutnya ajang Porprov seharusnya ini menjadi ajang simulasi vital untuk menguji kapasitas NTB sebagai tuan rumah event nasional sekelas PON bersama Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya evaluasi teknis dan mentalitas pertandingan, infrastruktur pendukung pun ikut disorot. Dan Iqbal mengungkapkan bahwa mayoritas fasilitas olahraga yang ada ini termasuk Gor Turide Mataram saat ini belum memenuhi standar layak untuk ajang nasional. Iqbal memastikan pengurus besar yang mengurus PON NTB 2028 akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Meski begitu, ex-Dubes Indonesia untuk Turki ini juga meyakini NTB bisa menjadi penyelenggara PON terbaik tahun 2028 karena beberapa orang luar NTB melihat optimis NTB bisa menjadi tuan rumah PON yang baik. Dan secara terpisah, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi juga mencoba mendinginkan suasana terkait banyaknya keributan pertandingan yang sempat viral di media sosial pada ajang Porprov 2026 ini. Dan ia menilai, publik tidak bisa memukul rata bahwa ajang ini gagal total hanya karena beberapa insiden kericuhan. Mori mengklaim dari lebih dari 6.000 pertandingan yang digelar, gejolak serius hanya terjadi di 3-4 laga cabang olahraga seperti di silat, drum band, voli pantai, dan BMX. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi. Rangkaian informasi nanti kembali kami akan ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Salah satu lagu dari biliknya Maisha dengan Janji Takkan Menangis. Maisha Juan yang merilis lagunya di tahun 2023. Satu informasi kembali kami ketengahkan pendengar, ini informasi dari luar ya. Dimana informasi ini ada owner restoran berbintang di Korea ini diadili karena menyajikan menu yang bertopping semut. Ya, pendengar, pemilik restoran berbintang Michelin di Korea Selatan menjalani persidangan atas dugaan pelanggaran aturan keamanan pangan. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara karena menyajikan hidangan penutup yang menggunakan topping semut. Jaksa juga menuntut perusahaan pengelola restoran membayar denda sebesar 20 juta won atau sekitar 246 juta rupiah. Jadi tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar pada Senin lalu. Melansir dari The Guardian pada hari Sabtu kemarin, perkara ini bermula dari penyelidikan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan. Jadi otoritas menemukan informasi mengenai penggunaan semut sebagai bahan makanan melalui unggahan di blog dan media sosial. Jadi restoran tersebut memiliki 2 bintang Michelin, lokasinya berada di distrik Gangnam, Seoul. Salah satu menu yang disajikan berupa sorbet dengan taburan semut sebagai pelengkap cita rasa. Nah, peraturan keamanan pangan di Korea Selatan hanya mengizinkan 10 jenis serangga sebagai bahan makanan, yakni belalang, ulat Hong Kong, dan kepompong ulat sutra termasuk dalam daftar tersebut. Dan semut ini tidak masuk dalam kategori yang diizinkan. Ini informasi yang saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan temani Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Kenapa mangkok kamu leh?
1: Kamu yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
2: Ada 5 indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
3: Selamat sore. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat kabupaten layak anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Melalui pendekatan yang komprehensif akan menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
5: Keamanan menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan serta daya saing suatu destinasi. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Profesor Dr. Iputu Anom kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, meningkatnya mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara turut diiringi dengan potensi terjadinya kejahatan jalanan seperti perampokan, penipuan, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
1: Pastikan dari awal wisatawan ini tidak sampai long stay, masa tinggalnya tidak melebihi masa sewaktu. Kemudian yang penting itu, pertama dia harus memiliki, kalau dia naik sepeda motor misalnya ya, dia harus memakai aturan-aturan yang ada. Jadi surat izin mengemudi, kemudian pakai helm, pakai pakaian yang wajar lah.
5: Profesor Ano menilai upaya memproteksi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan kawasan wisata, peningkatan literasi keselamatan bagi wisatawan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
1: Kalau pemerintah sih sudah, misalnya dinas perhubungan, pihak kepolisian. Nah ini yang sering tidak tegas, para penyewa, para pengusaha yang menyewakan kendaraan itu, ya jangan hanya sekedar yang nanti kendaraannya ada yang menyewa, jangan begitu, harus ikuti aturan dan dijelaskan kepada wisatawan, itu yang paling penting.
5: Menurut Prof. Anom, keberhasilan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tetapi juga dari meningkatnya persepsi keamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung. Persepsi positif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas wisatawan, promosi, serta keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Iya, kejahatan jalanan menjadi salah satu ancaman yang mengintai masyarakat. Beberapa kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Bali, diantaranya penjamretan dan pencurian kendaraan bermotor.
6: Kejahatan jalanan adalah tindak pidana yang terjadi di tempat umum seperti penjamretan, pencurian, perampokan, dan kekerasan fisik. Kejahatan ini mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di masyarakat. Penyebabnya seringkali merupakan gabungan dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya, dan faktor internal seperti pengendalian diri yang rendah. jenis-jenis kejahatan jalanan. Pertama, penjamretan, merampas barang korban secara paksa di jalan. Kedua, pencurian, mengambil barang milik orang lain secara diam-diam di tempat umum. Ketiga, curat dan curanmor, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Keempat, perampokan atau begal, merampas harta benda dengan kekerasan, seringkali dengan menggunakan senjata. Kelima, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Keenam, tawuran, bentrokan antar kelompok yang sering melibatkan kekerasan fisik dan senjata tajam. Ketujuh, vandalisme, tindakan merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dampak kejahatan jalanan. Pertama, dampak fisik dan psikologis. Korban dapat mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Kedua, gangguan ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman dan takut bagi masyarakat. Ketiga, kerugian materi, korban kehilangan harta benda dan barang berharga. Keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap lingkungan sekitar. Faktor penyebab, pertama ekonomi, kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sosial, pengaruh dari lingkungan pergaulan yang buruk seperti menjadi anggota geng. Ketiga, internal, kurangnya pengendalian diri pada pelaku. Dan keempat, lingkungan, lingkungan yang tidak kondusif dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan.

0: Berikut suara masyarakat terkait memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan.
1: Saya Nana, umur 21. Menurut saya, keamanan wisatawan itu tanggung jawab bersama. Selain aparat yang harus meningkatkan pengawasan di lokasi wisata, wisatawan juga perlu lebih waspada seperti tidak menggunakan barang berharga yang secara mencolok dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar.

0: Saud Karangasem. Menurut saya, selain penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada wisatawan juga penting. Informasi mengenai daerah rawan, nomor darurat, dan tips menjaga keamanan sebaiknya mudah diakses agar wisatawan bisa mengantisipasi risiko sejak awal.
1: Halo, nama saya Dode. Saya rasa kejahatan jalanan terhadap wisatawan bisa merusak citra pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada patroli yang lebih rutin, terutama di kawasan wisata yang lebih ramai, agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
2: Mendengar keamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, patroli rutin, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata. Polda Bali juga mengajak wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor melalui call center 110 apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kejahatan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Selengkapnya terkait strategi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.
3: Baik, Pak Arya Sandi, berbicara terkait dengan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Bagaimana strategi Polda Bali dalam mencegah kejahatan jalanan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata ini, Pak?
4: Ya, jadi strategi Polda Bali untuk mencegah ya terjadinya kejahatan jalanan bagi para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara di Bali. Ada beberapa strategi yang kita terapkan di Polda Bali. Yang pertama, strategi yang kita katakan sebagai strategi preemptif ya. Preemptif itu pendekatan kepada sumber-sumber ya, seperti tempat-tempat wisata ya, penyelenggara wisata, kemudian para pecalang, sambang sana, untuk menyampaikan bahwa untuk masing-masing kita menjaga, kita pertama menjaga keamanan keselamatan masing-masing, jangan membuat peluang untuk pelaku-pelaku kejahatan ini melakukan tindakannya. Misalnya dengan berjalan sendiri menggunakan perhiasan yang nampak mencolok gitu pada saat malam hari atau di waktu-waktu tempat-tempat sepi. Nah, ini diharapkan ada semacam ya himbauan lah seperti itu, dari baik dari kita, dari petugas sendiri maupun dari penyelenggara pariwisata, hotel misalnya, pengusaha tempat penginapan, itu nyampaikan kepada wisatawan-wisatawan yang kemudian berada di tempatnya. Kemudian yang kedua, kita ada juga upaya menggalang teman-teman pecalang ya, sebagai salah satu komponen masyarakat juga yang ada di Bali ini, untuk sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing ya. Kita tetap ada komunikasi dengan teman-teman pecalang untuk sama-sama menjaga itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kehadiran anggota di lapangan. Ini namanya strategi preventif ya, patroli, pemasangan CCTV. Kebetulan kita ada di Bali ini udah banyak CCTV di pengelola jalan yang kita pasang dan kita bisa pantau 24 jam, sehingga mencegah atau mungkin bisa mengungkap apabila terjadi kejahatan jalanan di Bali. Nah, saat ini pun juga kita sedang menggelar operasi menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat ya, salah satunya untuk menanggulangi itu juga kejahatan jalanan yang mungkin bisa terjadi di Bali.
3: Apakah ada daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan wisatawan?
4: Ya, daerah-daerah tentu kita setiap saat ya secara dinamis kita menganalisa evaluasi daerah-daerah, lokasi-lokasi mana yang kerap terjadi kriminalitas jalanan gitu. Ya, memang banyak terjadi di sekitar-sekitar daerah-daerah tempat wisata ya. Nah, itu kita analisa evaluasi setiap saat dan kita arahkan ke sana untuk patrolinya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih menekan lagi jangan sampai terjadi apa namanya kejahatan-kejahatan jalanan seperti itu.
3: Bagaimana, Pak, cara mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kejahatan jalanan, Pak?
4: Nah, kita sudah ada call center, bukan call hotline ya, 110. Jadi itu langsung direct ke kantor polisi terdekat, entah Polsek, Polres maupun Polda dan seterusnya, bisa langsung dihubungi lewat handphone masing-masing, menyampaikan kepada kita apabila ada potensi, ada gangguan atau telah bahkan terjadi kejahatan jalanan. Silakan secara direct langsung kontak 110 di handphone masing-masing.
3: Apakah Polda Bali rutin melakukan patroli di kawasan wisata?
4: Ya, itu kan sebagai kegiatan rutin kita ya. Ada kegiatan rutin kita yang memang setiap hari kita laksanakan. Salah satunya dalam pelaksanaan patroli itu. Kemudian ada juga kegiatan khusus ya, dalam bentuk operasi-operasi khusus yang memang kita gelar untuk menekan tingkat jumlah kejahatan jalanan di Bali. Seperti itu.
3: Apa pesan Polda Bali kepada wisatawan yang sedang berlibur di Bali, Pak?
4: Jadi kita harapkan siapapun yang masuk ke Bali, termasuk para wisatawan, ya masing-masing kita menjaga ya keamanan, keselamatan diri maupun properti kita masing-masing. Ya jangan biarkan adanya kesempatan bertemu dengan niat, ya niat dan ketemu dengan kesempatan maka terjadi kriminalitas. Ini kita harapkan kesadaran masing-masing dan kemudian juga dari pihak-pihak konsulat masing-masing negara ya, kita juga sudah pernah beberapa kali panggil dan bertemu dengan mereka untuk sampaikan persoalan ini gitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab moral untuk kemudian menyampaikan kepada warganya dan begitu pun juga warganya agar bisa awareness menjaga keamanan dan keselamatan diri masing-masing gitu pada saat berwisata.
3: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Dengan Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya sebagai wujud penguatan perlindungan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Ada 5 indikator besar di situ. Admin, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini pun Lombok Tengah telah berstatus Kabupaten Layak Anak KLA kategori pertama atau dasar dan optimistis meningkat ke kategori madya sembari menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peringkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
6: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminduknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Ada lima indikator besar di situ. Adminduk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan khusus bagi anak-anak yang disabilitas dan berkebutuhan.
7: Meski demikian, lanjut Kusriadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu, pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu, penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
6: Dan juga ada juga dengan tokoh agama atau masyarakat, tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian di masyarakat segera terlaporkan. Kalau yang terlaporkan kami segera turunin. Peran orang tua dalam mengasuh. Jadi kita bangun. Makanya program kami ke depan ini bagaimana penguatan pengasuhan orang tua terhadap.
7: Ya berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru dan masyarakat.
2: Mendengar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port to port, lembar kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal, sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Mengenai proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan pot-to-pot Lembar Kayangan, sekolah rakyat, serta pembangunan kantor DPRD NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
8: Ya kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, pot-to-pot gitu, pot-to-pot, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat. Jadi arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara yang prioritasnya harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana. Gitu.
9: Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mengedepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
8: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya ketemu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, dia minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti yang akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turide. Dan Turide itu akan di, Gor Turide akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
9: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal 91 sawo di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan sebagai bentuk komitmen melestarikan adat dan budaya Bali.
10: Memulai sebuah program untuk penguatan adat dan budaya di Kabupaten Buleleng lewat program bantuan.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste itu diperuntukkan bagi 91 sawe yang mengikuti upacara pitreyatnya masing-masing menerima punia Rp1 juta rupiah. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya Bali sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
10: Harapan kami tentu selain untuk penguatan adat dan budaya juga bisa membantu meringankan beban tamu adat yang melaksanakan upacara fitriyatnya ngaben masal ini di Kabupaten Buleleng. Ya.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mendukung pelestarian adat dan budaya melalui bantuan bagi pelaksanaan upacara keagamaan, desa adat, dan subak. Selain bantuan finansial, kehadiran pemerintah juga menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang menjaga tradisi Bali. Wabub Gede Supriyatna berharap ngaben masal di Desa Adat Tambakan berjalan lancar, sekaligus menegaskan bahwa bantuan rutin kepada desa adat dan subak terus diberikan untuk memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
2: Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina Jumat malam. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
12: Tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan.
13: Mempromosikan Lovina Festival ini.
14: Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandika, mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina.
15: Harapan setelah ini satu, tentu ini juga namanya daerah wisata, Lovina kawasan, tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan. Ya, kita lihat ibu-ibu sudah banyak juga wisatawan, walaupun memang harinya ini memang bulan-bulan untuk datang. Yang kedua, tentu ini untuk juga mendukung, menggerakkan UMKM lokal. Jadi nanti di sini sudah kelihatan ada UMKM, ada kriya, nanti ada olahan pangan, yang di timur ada olahan pangan, ada UMKM, ada kuliner nanti di sana. Jadi ekonomi bergerak, semua bergerak, ekonomi Buleleng bergerak, paling tidak masyarakat setempat bergerak, ada penyangga juga bergerak.
14: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Sekota Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airport. Selain meningkatkan promosi, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kawasan Pantai Lovina yang telah ditata, sehingga tetap aman, nyaman, bersih, dan mampu menjadi ikon utama pariwisata Kabupaten Buleleng.
13: Lovina kali ini merupakan kolaborasi untuk pertama kali. Seluruh Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberikan support, sponsorship, mempromosikan Lovina Festival ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kolaborasi antar Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Lovina Festival 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bali Utara sebagai destinasi unggulan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kolaborasi, promosi, dan penyelenggaraan event berkualitas. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara itu, pendengar dari dunia olahraga dilaporkan jelang Porprov Bali 2027, Pemkab Buleleng kembali berencana akan merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja dengan anggaran 1,6 miliar.
16: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, 1,6 miliar.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng.
16: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, ya, 1,6 miliar. Ya, nanti tergantung PU, anggarannya kan di PU. Sudah ada komunikasi antara KONI khususnya dari Federasi Panjat Tebing dengan dari PU.
17: Menurutnya, rencana pelaksanaan proyek akan menyesuaikan dengan jadwal dari Dinas PUPR Perkim yang menangani pekerjaan tersebut. Sebelumnya, proses rehabilitasi sempat tertunda karena sejumlah vendor tidak dapat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang tersedia.
16: Ya, mungkin karena waktu pengerjaannya singkat. Nah, makanya kita sekarang di induk sudah kita anggarkan, tidak ada perubahan lagi.
17: Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana panjat tebing yang mengalami kerusakan sejak pertama kali dibangun pada 2015 sehingga kembali layak digunakan untuk kegiatan olahraga. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, diharapkan venue panjat tebing di Gor Buana Patra Singaraja dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan atlet sekaligus mendukung pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Bupati Badung Cup Cabang Olahraga Sorinci Kempo siap bergulir 8 sampai 12 Oktober 2 mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional.
18: Jadi tahun ini ada kepercayaan dari pemerintahan bahwa Piala Bupati Badung bisa dilaksanakan lagi.
19: Pengurus Kabupaten Pengcup Persaudaraan Sorinci Kempo Indonesia Perkemi Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 hingga 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional. Wakil Ketua Umum 1 Pengcup Perkemi Badung yang juga pelatih utama Sorinci Kempo Badung, Sensei Karim Jami, kepada RRI di Badung mengatakan ada dua target penyelenggaraan Bupati Badung Cup Sorinci Kempo tahun 2026. Pertama, untuk mematangkan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON nanti.
18: Dan kami selaku Perkemi Badung khususnya mengadakan untuk kegiatan kejuaraan level nasional di perebutan Piala Kabupaten Bupati Badung. Event rencana kami karena kebetulan padat kegiatan olahraga di Badung ini, kita dapat di bulan Oktober. Nanti rencana tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober. Venue di Gor Purna Krida.
19: Sensei Karim Jami mengatakan target peserta dalam Bupati Badung Cup 2026 ini menembus 500 kensi. Ia memastikan banyak atlet PON yang siap turun dalam kejuaraan ini, termasuk kensi kembar andalan Badung, Naris Paris.
18: Jadi eventnya kejurnas antar daerah. Antar daerah ke kabupaten kota se-Indonesia. Target kita 500 peserta.
19: Ditanya target prestasi, Sensei Karim Jami mematok minimal tim Badung mampu meraih posisi runner-up. Saat ini saingan terberat Bali adalah Nusa Tenggara Timur NTT. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup Raga Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat kabupaten layak anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di sore ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya merapat ke pukul 17.50 ya. Kami akan menemani Anda nanti dalam rangkaian acara atau rangkaian acara untuk menanti tibanya azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Menanti pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu terlebih dahulu.

Dengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menata dan memperbaiki hati, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ihsan SAG MSI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipetik satu pelajaran penting bahwa hati adalah pemimpin, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pengikut atau prajuritnya. Jika kondisi hati selaku pemimpin baik, maka anggota tubuh selaku pengikutnya pun akan baik. Namun sebaliknya, jika hati tidak baik, maka tidak ada harapan anggota tubuh lainnya akan baik. Dengan demikian, baik dan buruknya perilaku seseorang bergantung pada keadaan hati. Karena itu, siapa saja yang ingin mengubah diri serta memperbaiki tingkah laku anggota tubuhnya, maka hendaklah memulainya dengan menata dan memperbaiki hati. Pendengar RRI rahimakumullah, dalam hal ini para ulama menekankan pentingnya niat dan itikad kuat dari hati itu sendiri untuk memperbaikinya. Sebab mustahil suatu perubahan dan perbaikan akan tercapai tanpa itikad yang kuat. Maka setidaknya ada 7 upaya penting dalam rangka menata dan memperbaiki hati. Pertama adalah dengan mujahadatun nafs atau perjuangan melawan hawa nafsu yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Tatkala hati seorang hamba sudah istiqomah, maka istiqomah pula anggota tubuh dan amal perbuatannya. Sehingga godaan apapun yang datang membisikkan hati, hati akan tetap tegak dalam ketaatan. Kedua adalah dengan banyak mengingat kematian, ziarah kubur dan melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketahuilah, mengingat kematian akan menghidupkan dan melembutkan hati. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan kematian, berziarah kubur dan mengantar jenazah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, ketiga adalah dengan banyak bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu mengingat Allah dan sering memandang wajah mereka. Sebab dengan memandang wajah mereka, hati kita akan terbuka dan lega. Begitu pula rasa bingung, susah dan takut akan menghilang. Tidaklah kita melihat wajah orang-orang soleh kecuali akan menatap cahaya ketenangan dan kelapangan hati, serta mendapat sinar ketakwaan dan rasa takut pada Allah. Itu pulalah yang dipahami dalam salah satu ungkapan, wajah adalah cerminan hati. Keempat adalah dengan merenungkan keagungan Sang Pencipta. Hal ini sejalan dengan fungsi akal dan hati, sebagaimana dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah melalui keagungannya dan jangan bergantung kepada selainnya. Sebab ketika hati sudah bergantung kepada makhluk, maka ia akan tersiksa oleh makhluk tersebut. Baik makhluk dimaksud berupa anak, istri, kendaraan, perhiasan, maupun yang lainnya. Maka
Dasarilah hubungan kita dengan makhluk atau dengan dunia karena Allah. Niscaya hubungan itu akan mendatangkan kelapangan dan kekuatan hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima, perkara yang dapat memperbaiki kondisi hati ialah amalan soleh dengan berbagai macam jenisnya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, kebaikan itu akan melahirkan cahaya bagi hati, sinar bagi wajah, kekuatan bagi badan, tambahan rizki, dan kecintaan dalam hati makhluk. Sebaliknya, keburukan hanya akan menimbulkan bekas hitam pada wajah, kegelapan dalam hati, keletihan bagi badan, kekurangan dalam rizki, dan kemarahan dalam hati makhluk. Keenam, menggunakan hati sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ketahuilah bahwa hati tercipta untuk menunaikan amalan-amalan yang luhur seperti bertauhid, tafakur, tasyakur, berzikir dan sebagainya. Namun jika hati itu rusak, maka amalan mulia itu tidak akan terlaksana. Terakhir yang ketujuh, dalam rangka menata hati, perbanyaklah berzikir dan membaca Al-Quran. Sulaiman Al-Khawas, seorang ulama sufi generasi awal menuturkan, zikir bagi hati ibarat makanan bagi tubuh. Namun, tubuh tidak akan merasakan lezatnya makanan selama tubuh tersebut sakit. Demikian halnya dengan hati, ia tidak akan merasakan manisnya zikir selama ia sedang cinta kepada dunia. Perlu diingat bahwa berzikir akan mendatangkan ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ar-Ra'du ayat 28. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah renungan senja pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk tetap di jalannya yang lurus. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah telah kita simak bersama Renungan Senja dengan topik renungan menata dan memperbaiki hati disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ihsan SAG. Menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Surah Al-Insan ayat 23 hingga ayat 31 dibacakan oleh Qori'ah Qori'atun Hafizah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan ayat 23 hingga ayat 31 dibacakan tadi oleh Qoriyatun Hafizah. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18.17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Alhamdulillah, lagu-lagu religi Islami telah kita dengarkan ya. Semoga lagu-lagu yang kami ketengahkan bisa menyentuh hati kita ya, untuk selalu mengingat Allah, selalu istiqomah ya untuk di jalan Allah dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintah-perintahnya. Lagu-lagu religi Islami akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tahukah Anda pernah mendengar kabar bahwa minum es, air es bisa menyebabkan flu? Faktanya adalah flu bukan disebabkan oleh air es, melainkan oleh infeksi virus. Air dingin mungkin membuat tenggorokan terasa kurang nyaman bagi sebagian orang, tetapi bukan penyebab seseorang tertular flu. Yang justru perlu diperhatikan adalah menjaga daya tahan tubuh, mencuci tangan secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Jadi jangan langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial, biasakan cek fakta sebelum percaya dan saring sebelum berbagi. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan tugas saya hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di NTB malam ini, tadi kami awali dengan menghadirkan satu informasi dalam Cek Fakta. Dan kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa informasi kembali ya dalam musik dan informasi. Ini informasinya masih informasi tentang kemarau ya, yang saat ini kita hadapi, di mana ada semangat gotong royong muncul. Dan ini masih menjadi kekuatan utama masyarakat di Dusun Langko Timu, Desa Langko, Kecamatan Lingsar. Jadi demi memastikan ketersediaan air bersih bagi 230 kepala keluarga, warga secara swadaya membangun dan memperbaiki jaringan distribusi air yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat. Warga secara rutin melaksanakan gotong royong untuk menjaga keberlangsungan pasokan air, termasuk pada Minggu 26 Juli 2026. Jadi kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dusun Langko yang turut bersama warga memperbaiki embung penampungan air di kawasan hulu. Jadi Abdul Majid, seorang kepala dusun, mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi karena mereka menyadari pentingnya menjaga sumber air, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan dijelaskan juga, setiap musim kemarau masyarakat selalu dihantui kekhawatiran akibat debit air yang menurun drastis. Jadi kondisi tersebut mendorong warga untuk lebih antisipatif dengan memperbaiki embung penampungan di hulu agar mampu menampung air lebih optimal saat sumber air mulai menyusut. Kerjasama seluruh masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan jaringan air bersih secara swadaya. Jadi tanpa mengandalkan bantuan besar dari luar, warga bahu-membahu menyumbangkan tenaga demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih di dusun mereka. Ya, mendengar, memang benar ya, di fenomena El Nino ini kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Untuk itu mulai dari sekarang bijak-bijak menggunakan air bersih ya, dan juga menjaga kesehatan di musim kemarau ini. Anda yang ingin membaca ataupun melihat beberapa informasi kembali, silakan bisa membuka laman informasi kami di rri.co.id. Anda bisa mendapatkan atau membaca informasi daerah lokal ya, informasi-informasi nasional, atau bahkan informasi-informasi internasional. Seperti informasi yang satu ini, pendengar, ini informasi di mana ada sebanyak 72 orang terkonfirmasi menjadi korban tewas dalam insiden tenggelamnya kapal feri MV Barima dilepas di pantai Guyana, Amerika Selatan pada Sabtu kemarin. Jadi tim SAR setempat masih berupaya mengevakuasi korban lain serta bangkai kapal yang karam tersebut. Nah, ini informasi, salah satu informasi internasional ya, yang Anda bisa baca di laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dari Lombok Timur ada satu informasi untuk Anda, di mana rencana pengalihan fungsi Rumah Sakit Lombok Timur di Labuan Haji menjadi Rumah Sehat Baznas semakin menunjukkan perkembangan positif. Jadi usulan tersebut berpeluang besar memperoleh persetujuan dari Badan Amil Zakat Nasional RI setelah melalui pembahasan di tingkat pusat. Ketua Baznas Lombok Timur Haji Muhammad Kamli mengatakan usulan itu, maksud kami usulan pendirian Rumah Sehat Baznas di Labuan Haji ini telah mendapat respon positif dari Baznas RI. Dikatakannya bahwa rencana tersebut telah dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan status secara resmi. Dikatakan juga bahwa Baznas RI juga telah memasukkan pembangunan Rumah Sehat Baznas di Labuan Haji sebagai salah satu agenda pimpinan. Selain itu, sumber pendanaan tahap persiapan telah dialokasikan melalui dana Corporate Social Responsibility sehingga Baznas Lombok Timur kini mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi serta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beberapa lagu untuk Anda. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar 21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Azan Isya telah berkumandang, selamat mendirikan ibadah sholat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Di penghujung tugas saya di malam ini, di musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih ada satu informasi yang ingin saya ketengahkan ya. Sebelum nanti kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Ini informasi mengenai kesehatan, di mana teh ini menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Jadi beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh jika ini dikonsumsi secara bijak. Ada teh hijau. Nah, ini teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Dan minuman ini pendengar bisa juga mengandung katekin namanya, yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kemudian mengkonsumsi teh hijau ini secara rutin bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Jadi kandungan latenin di dalamnya ini juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Kemudian ada namanya teh rosemary. Jadi teh ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, kemudian flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Kemudian ada teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Jadi proses ini memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Mengkonsumsi teh hitam bisa membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Ada teh olong namanya. Nah, teh olong ini merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Nah, proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Nah, teh olong ini pendengar dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan bisa menjaga berat badan yang sehat ya. Kandungan antioksidannya cukup juga dapat bisa membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Ada teh putih juga. Teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih ini juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Nah, ini informasi yang saya kutip tentunya dari laman informasi rri.co.id. Baik pendengar, semakin di penghujung tugas saya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, kami kembali hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta, ada rekan kami Sari Wisudawati yang akan siap menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami ketengahkan lagu untuk Anda pendengar, dan saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, itu Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
5: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
7: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
8: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
9: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
8: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
10: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
8: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prasatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar malam hari ini, saya Sari Wisdawati mengawal Anda menikmati malam Senin. Sudah ada aura-aura hari Senin gak sih? Tapi mudah-mudahan enggak ya. Malam ini mendengar menggantikan tugas dari Andi tadi ya. Saya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya malam hari ini. Tentu saja kita awali dengan informasi dan musik. Malam hari ini adalah lagu pertama Sakit Lagi. Ada yang lagi sakit? Ya mudah-mudahan semuanya sehat ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram. Selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Mataram malam hari ini. Gak terasa ya, kita udah di pukul 20 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya memang beberapa menit lagi menuju jam 9 malam. Dan kita juga sudah ada di penghujung akhir pekan ya. Gimana hari Minggu hari ini? Semoga hari ini bisa memberikan ruang buat kita semua untuk recharge lagi energi ya. Buat yang tadi sempat jalan-jalan, kumpul keluarga, atau mungkin cuma stay at home, rebahan sambil selonjoran, itu pasti nikmat banget ya. Ya, menjelang pergantian hari ke Senin ini, biasanya suka ada perasaan campur aduk pendengar. Ada yang mulai mikirin tumpukan deadline besok, ada yang deg-degan nyambut Minggu yang baru lagi gitu ya. Tapi ada juga yang udah siap tempur besok pagi ya. Dan ya, sebelum kita mikir terlalu jauh untuk hari esok, pendengar, coba kita pause dulu sebentar ya. Kita jeda dulu sebentar. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan ya. Malam ini pendengar, gak ada salahnya kita untuk mengapresiasi diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi selama seminggu kemarin, itu sudah berlalu dan besok adalah lembaran baru. Jangan lupa siapkan perlengkapan tempur untuk besok dan pastikan istirahat juga cukup malam hari ini. Yang pasti pendengar, sambil menemani Anda makin rileks ya, tidak ada lagu yang gak pas untuk kita dengerin ya untuk malam hari ini. Jadi pendengar, saya masih akan terus membersamai Anda mendengar Pro 1 RRI Mataram sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu berikut ini akan kembali menghibur Anda.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, pendengar, kami hadirkan kembali terlebih dahulu lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: Cynthia, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Generasi.
1: Mendengar Perusahaan Rani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan satu hiburan mini drama mendengar Ayah Tanpa Sosok, produksi dari RRI Gorontalo. Malam hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 22 malam, kami kembali menghadirkan deretan tembang-tembang Islami untuk menggantikan tanya jawab agama Islam yang malam hari ini tidak bisa hadir kembali ke tengah-tengah ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya

Setelah kejadian itu, Malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Ini dia satu lagu terakhir dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Opik pendengar menghantarkan kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini lagu-lagu religi islami pendengar. Dan selanjutnya saya akan menemani Anda kembali di Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, mendengar Prasatara 5 Mataram pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya pendengar, itu saatnya untuk Ruang Rindu ya. Kami menghadirkan lagu-lagu nostalgia ya. Tapi malam hari ini pendengar, ini sampai dengan nanti jam ya jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah ada lagu-lagu pop Indonesia ya di tahun 70-an yang kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu. Pendengar, saya tunggu telepon Anda di 081-802-0560 dan juga di 0370-08-6521 setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Luang Rindu malam hari ini mendengar Pulsa Tera Ring Mataram. Di telepon seperti biasa ya di 081-802-056000 dan juga di 0370-646521. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, yeah, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Kayaknya ngantuk banget kayaknya ya. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin?
1: Iya.
0: Pak Jamiludin, di mana Pak Jamiludin?
1: Desa Mekartami, Kampung Bugis.
0: Kampung Bugis. Lombok Tengah. Oke, silakan Pak Jamiludin.
1: Lagunya apa, Pak?
0: Abis ini bakalan ada Eagles, Take It Easy, terus nanti ada Aji Band, Damai Tapi Gersang. Waduh, gimana tuh Damai Tapi Gersang?
1: Iya, kan ada.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman dari Pak Mohyudin, Pak Mawin, ada Ica, ada Nanti, ada Bunda Ica, Bunda Siti Haja, Bunda Ini, ada Pak Sekri, ada Bang Cenggo, Jusubawa. Ada Bang Pajang, ada Bang Rizky, Kogi, semuanya sudah dari
0: Asap
1: dan Zek, dari Asap dan Zek, dari Asap dan Zek, semua siapa yang dengar suara ini.
0: Baik, terima kasih Pak Jamaludin. Ditunggu nanti ya lagunya ya. Kita masih tunggu lagi pendengar di 081-802-056000 dan juga di 0370-646521. Kami informasikan kalau misalnya nanti nomor GSM-nya tidak bisa terhubung, bisa telepon ke telepon biasa ya, ke 646 ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga Ruang Rindu.
0: Siapa di mana ini?
2: Mas Tenggo ini, Mbak.
0: Mas Tenggo, di mana Mas Tenggo? Sumbawa ya, kalau nggak salah ya.
2: Iya, di Sumbawa. Tapi sekarang saya lagi di laut, saya lagi besar gelombang.
0: Oh, ini lagi di tengah laut?
2: Iya.
0: Menuju kemana?
2: Pulang sebentar, lu pulang kampung sebentar ke Jawa.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Ya udah, silakan Mas Tenggo.
2: Salam-salam dulu dan paling selamat baru sampai Jawa. Kan tadi saya berangkat dari Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam dulu saya. Salam buat Pak Haji Herman, Haji Amiruddin, Alvin, Haji Bunda Siti Hajar, Bunda Caya, Bunda Anca, Pinanti, Cinja, Ila, Lale. Salam semua dari negeri Sumbawa. Ya, Mbak Farina juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Oke lah, kita aja Mbak Farina. Besar kembang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya, siapa di mana nih? Halo. Oke. Oke, baik. Suaranya kecil banget ya. Tidak terbaca, tidak terdengar. Kita ke lagu aja dulu pendengar ya. Sudah main soal ini. Take It Easy, Eagles.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1.
4: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Oke, kita kembali lagi ya, masih di Ruang Rindu malam hari ini. Kita cobain yuk di GSM kita ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam
1: Ruang Rindu, Ruang Kenangan.
0: Oke, halo. Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Dengan siapa di mana ini?
1: Pertama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara. Oke, silahkan Pak Mawiin.
1: Salam-salam ya Mbak Saria. Salam buat Pak Jun yang di Bajun. Ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Bina Cinta di Dasan Geres, Pak Haji Sabudin di Gerung, Bunda Kartini yang di Lombok Timur, ada juga Bang Pacar yang ada di Pantai Kute, Pak Ordes, ada juga Mama Medit, Pak Iwan di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, ada juga Bunda Satu Lalu.
0: Oke.
1: Semua ada gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Sari.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Pak Irwan di Lombok Timur.
0: Pak Irwan di Lombok Timur. Oke, Pak Irwan lanjut.
2: Pak mau indah suaranya.
0: Suaranya kecil banget emang.
2: Cuma
0: Oke, lanjut dah.
2: Apa kepingin ngopi sih?
0: Bisa jadi itu. Oke.
2: Okay. Mana ke Lombok Timur, nanti kita kasih kopi sembalunnya.
0: Waduh, kopi sembalun, saya tuh nggak bisa nolak kalau kopi nih Pak Irwan.
2: Yalah, bukan di kebun kopi, kebun apa? Kalau kebun kopi itu di sana, kalau kebun kopi kebun apa? Bambu yang banyak di sana.
0: Oke, siap.
2: Sehat-sehat, Mbak Sari.
0: Aman, alhamdulillah.
2: Pak Sari belum saya tapi sudah saya lihat siaran langsung di TV-nya. Saya lihat orangnya cantik, ramah, baik hati, tersenyum, murah rezekinya ya, Mbak Sari.
0: Amin. Ketemu di mana kita, Pak?
2: Ya?
0: Ketemu di mana kita?
2: Nggak pernah ketemu.
0: Oh, belum. Okay,
2: ada yang lain-lain kan sudah. Saya sering ke RI ini, Mbak Sari.
0: Oh iya, siap.
2: Ada apa nama FB-nya, Mbak Sari?
0: Nggak main.
2: Oh, makanya nggak ada.
0: Iya, nggak di situ.
2: Oke, dan salam sama Ila ya.
0: Oh iya, oke, okay, siap.
2: Lalu keluarga di sana ya. Bagi nanti juga ada Mas Raja juga ya. Sehat selalu Mas Raja. Ada Panggilin, terima kasih kelingannya di sebelah ya, Mamoin, sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Okay.
2: Ada Mamono juga bisa ada di Bangge. Terus ada Mamoin Berpendaya, ada Ika Basimuli, ada Lisa Budin, juga ada Jeneman, ada Sari juga. Terus siapa lagi, semua-semua udah Pak Sari. Semangat-semangat dengan yang besok yang kesana insya Allah khusus Mbak Sari kopi sembalunya.
0: Oke, siap kalau
2: Mbak
0: begitu.
2: Mbak Apriana juga hobi dia. Hobi kopi sembalun Mbak Apriana.
0: Oke. Baik, ditunggu kalau begitu.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sumri dari Lombok Timur ini, Pak Sari.
0: Siapa?
3: Pak Sukri.
0: Oh, Pak Sukri di Lombok Timur. Suaranya delay soalnya Pak Sukri. Lanjut deh, Pak Sukri.
3: Iya, gimana kabarnya dulu?
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia dan kaya raya.
3: Alhamdulillah, semoga kita sama-sama sehat ya.
0: Amin, itu dia.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk

dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam hari ini ya, di 081-802-056-000 dan juga di 0370-6465-21. Masih ditungguin ya. Cuman memang pendengar untuk yang GSM ini suka rada-rada gangguan gitu ya. Suaranya kadang gak kedengeran ya, jadi kalau udah seperti ini Anda bisa langsung beralih ke nomor biasa ya, nomor telepon yang 046521.

0: Oke, kita coba ini ya. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oke, nah ini kenceng nih suaranya. Lanjut, siapa di mana nih?
1: Ila nih.
0: Mbak Ila. Oke, Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
1: Salam-salam dulu ya, Mbak Sari ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Kak Iren yang sudah masuk tadi, terima kasih ya kayaknya. Terus buat Mbak Sinanti, Bang Raja, Bang Pajar, terus Mbak Hinja, Mbak Ayu Ina Betana, Bunda Hing, Mbak Nili, terus buat Mbak Tukri, Bunda Marni. Oh, semuanya aja deh Mbak Sari ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata ini udah mepet banget ke jam 11 ya. Jadi kita akhirnya sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini. Pas banget sih sisa 2 lagu ya. Ada Melati dari Jaya, dari Bimbo, sama nanti Bing dari Titi Puspa.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita masih sama-sama malam hari ini ya. Selanjutnya pendengar, hingga nanti 1 jam ke depan kami hadirkan hiburan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara hingga selesai di jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa. Karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Persatu RR Mataram yang bertugas malam ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Senin 27 Juli 2026, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di pagi ini. Bersama saya Andi Suhandi dan rekan operator ada Bung Imam yang akan menemani ruang dengar Anda mengawali hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dan seperti biasa nanti kami akan awali pagi ini dengan menyapa pagi Anda dalam Mutiara Pagi Islami, untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Nanti kita akan awali dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mendengarkan salawat tarhim, kumandang azan subuh, mengikuti sholat subuh berjamaah, dan nanti ditutup dengan kajian subuh untuk hari ini. Baiklah pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan untuk azan subuh hari ini nanti akan berkumandang di pukul 5:12 waktu Indonesia Tengah. Kami langsung mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRD Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Fa inna tasawwatu sufu min tamamis salah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kita seluruh nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, dan melanjutkan iktikaf kita dengan mengikuti kajian tafsir Quran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Tarayyahul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pusat Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian tafsir Al-Qur'an kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan MA, yang akan melanjutkan pada Quran Surah Muhammad ayat 13 sampai 15. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada para jamaah dibuka mushafnya pada Quran Surah Muhammad ayat 13 sampai 15. Kita awali kajian kita ini dengan bertadarus bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal di dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma'adhaqat illa wa farajallah Rabbi syarli sadri wa yasli amri wa halul uqdatan min lisani yaqawu qawli wa ya'alli wa zira min aliyah ma'ba'ad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Waka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Apaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fattaba'u ahwa'ahum. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Hubbullah Tuan Muslim Center Nusa Tenggara Barat yang yang muliakan, para pendengar RRI dimanapun berada, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kajian kita subuh ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita istiqomah ngaji, kita tadarus Al-Quran setiap subuh, setiap waktu. Semoga istiqomah kita ini dapat menghantarkan kita mendapatkan maghfirah inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pada ayat ini surah Muhammad ayat 13, 14 dan 15. Pertama, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika. Ayat ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembelajaran sekaligus pelipur lara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad dengan ungkapan, wahai Muhammad, jangan sedih kau diusir. Dulu banyak kaum yang kuat-kuat itu seperti kaum Ad, Samud, bahkan Fir'aun, itu kuat-kuat mereka mengusir para nabi-para nabi itu. Tapi ingat, mereka kami hancurkan. Begitu juga engkau hai Muhammad, betapa banyak dari penduduk-penduduk Quraisy ini yang kuat Apakah min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika? Atau banyak penduduk-penduduk yang lebih kuat dari pendudukmu, hai Muhammad. Kemudian penduduk itu mengeluarkanmu dari tempatmu. Tapi kami binasakan mereka. Ahlakna
3: kuat.
2: Apakah min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika? Atau banyak penduduk-penduduk yang lebih kuat dari pendudukmu, hai Muhammad. Kemudian penduduk itu mengeluarkanmu dari tempatmu. Tapi kami binasakan mereka. Ahlaknahum. Kami binasakan mereka. Kalau kami sudah binasakan mereka, fala nasira lahum. Maka tidak akan ada yang mampu menolong mereka. Fala nasira lahum. Ini gambaran bahwa kalau kita berjuang di jalan Allah, kemudian ada orang yang mencaci maki kita saat kita berjuang di jalan Allah, biarkan saja mereka ngomong apa saja, pasti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mafhum dari ayat ini. Saat kita istiqomah ngaji seperti ini, apapun kata orang, biarkan saja. Karena mereka belum mengetahui lezatnya kita beribadah. Saat kita istiqomah, ya sholat berjamaah, pasti ada orang yang ngeledekin. Banyak saja orang yang tidak senang. Biarkan saja mereka. Kita yakin, kalau ada orang-orang yang menghina kebaikan, fala nasira lahum. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ini gambaran bahwa bagaimana Rasulullah SAW diusir dari tempat tinggalnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menangis sedih. Sekiranya umatku, kaumku, begitu cintanya aku kepada Ka'bah, begitu cintaku kepada Baitullah, tapi karena aku diusir di tempat tinggalku, tempat kelahiranku, aku ikhlaskan, aku tinggalkan engkau, hai Baitullah. Kesedihan-kesedihan ini Rasulullah bawa sampai ke Habasyah. Ya. Madinah maksudnya. Ya. Karena sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini memberikan gambaran bahwa engkau pasti menang, hai Muhammad. Engkau pasti sukses, hai Muhammad, seberat apapun cobaan hidupmu. Diperkuat dengan ayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan uji coba oleh Allah SWT dengan segala kesabaran. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata kesulitan itu dengan bentuk ma'rifat. Innama al-usri yusran. Innama al-usri yusran. Ada kata al-usru itu ma'rifat. Definite sentence. Kalimat tertentu. Kalimat sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi al-usru itu adalah ma'rifat, berarti satu maknanya. Sedangkan kemudahan itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali juga, tapi bentuknya nakirah. Apa makna di balik ayat ini? Ada kaidah ilmu nahu mengatakan innal ma'rifata iza u'idat ma'rifatan takunu ainal ula. Jika ada isim ma'rifat diulangi dengan isim ma'rifat yang kedua, maka dia menjadi satu makna. Ja'ani Zaidun fa'akramtu Zaidan. Datang kepada saya si Zaid, maka saya hormati si Zaid itu. Berarti orangnya satu. Ma'rifat diulangi ma'rifat. Kata keterangan yang jelas namanya ma'rifat itu. Ma'rifat alif lam diulangi dengan alif lam, maka maknanya satu. Berarti innama al-usri, dibalik satu kesulitan. Yusran. Allah SWT
3: memberikan berbagai macam kemudahan. Kenapa yusron itu diartikan berbagai macam? Kaidah mengatakan innan nakirata iza uidat nakiratan takunu gairul ula. Jika isim nakiroh diulangi isim nakiroh, maka berbeda maknanya. Contoh, ja'ani rajulun, datang kepada saya seorang laki-laki umum. Fa'akram tu rajulan, tapi saya hormati orang laki-laki, bisa jadi laki-laki lain. Rajulan yang pertama nakiroh, rajulan yang kedua juga nakiroh, orangnya beda. Begitu juga dalam makna ayat ini. Nakiroh, diulangi nakiroh, beda maknanya. Maka kalau begitu kita terjemahkan, innama al-usri yusron. Di balik satu kesulitan, yusron. Berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu maknanya, innama al-usri yusron, innama al-usri yusron. Makanya ulama mengatakan izashtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nasrah fa usrun bay na yusraini idza fakkar tahu tafrah. Izashtaddat bikal balwa, seberat apapun masalah yang menimpamu, fafakkir fi alam nasrah, pikirkan, renungkan kandungan makna ayat surah alam nasrah. Apa sebabnya? Pausrun, satu kesulitan. Baina yusraini, dilingkupi, dibandingi, dibandingi dengan 2, 3, 4, 5 kemudahan. Jika engkau renungkan ayat itu, engkau akan merasa tenang hatimu menerima musibah itu. Ya Allah, tabarakallah. Makanya, ya, hanya sunnah Allah yang berangkat dari besar ke kecil hanya musibah. Sunnatullah, sunnatullah allati jarat ala ibadihi. Keputusan Allah, SK-nya Allah kepada makhluknya itu min tagiratin ila kabiratin. Keputusan Allah itu berangkat dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Yang belum sami tidak mungkin langsung lingsir meraniki kan? Pernah belum gue rasakan anak-anak? Pelanggar belum dia ngerasakan menjadi remaja, menjadi bajang? Ya. Jadi semuanya dari kecil ke besar. Illal musibata, kecuali musibah. Fa innaha tajri min kabiratin ila sagiratin summan intahat. Sesungguhnya musibah itu berangkat dari besar, kecil, kecil, kecil, lama-lama menghilang. Hanya musibah. Sunnah Allah yang berangkat dari besar, kemudian menghilang, menghilang, menghilang, menghilang, dan seterusnya. Sekiranya musibah itu berangkat dari kecil, ya, Ustaz Arafat, tidak akan mungkin puluhanku makan senyum, senyum. Kenapa? Karena musibah terus. Susah terus gitu kan. Ya. Makanya begitu ditinggal meninggal sama istrinya. Mata yang ini nangis, sebelahnya lihat janda. Contoh, niki contoh. Ya Bu ya. Contoh. Ah. Keberatan Ibu niki. Contoh niki contoh. Contoh musibah. Seminggu begitu hari pertama meninggal suaminya nangis sejadi-jadinya. Minggu hari kedua sudah mulai senyum. Tiga keempat seminggu sudah mulai ketawa. Sebulan sudah mulai berdandah. Belum masa idahnya ini. Belum. Coba. Di mana tangis yang kemarin itu? Oh bapak-bapak nggih. Nggih Ibu. Nggih Bu Muslimat, nggih. Itu contoh gambaran bahwa sunnatullah berangkat dari besar dulu baru kecil. Nah, itu maknanya Apabila ada isim nakirah ketemu isim nakirah disebut berbarengan, maknanya luas sekali. Nah, itu mana izashtaddat bikal balwa fafakir fi alam nasyrah. Itulah yang terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi loh. Nabi. Ya. Nabi itu paling besar cobaannya. Inna asyaddal bala. Ya. Manusia musibah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu al-anbiya summal amsalu fal amsal fal amsal. Ya, cobaan yang paling berat yang Allah berikan kepada makhluknya adalah para nabi. Kemudian baru kepada yang semisal, yang sederajat, ya. Kemudian terus yang semisal, ulama, umara, as-sulaha, al-atqiya, al-ulama, itu dapat cobaan berat itu. Pelongo-longo orang-orang saleh ini, jangan kira enggak banyak cobaannya. Minimal pelongo sering diganggu sama ibu di rumah. Ya, Bung, ya. Itu cobaan orang yang bertakwa itu berat. Berat cobaan orang bertakwa itu. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran, "Hai Muhammad, engkau dikeluarkan dari kampung halamanmu." Ya, engkau diusir dari kampung halamanmu. Mereka memang ya, ada kampung-kampung yang kuat. Tapi ingat, kami hancurkan mereka. Dan tidak ada ya yang mampu menolong mereka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ikut campur dalam urusan-urusan seperti itu. Nah, ini makna ayat yang pertama. Fala nasira lahum, tidak ada yang mampu memberikan penolongan kepada mereka. Ingat, fala nasira. Nasira itu alif lam nafi lil jins namanya, ilmu balaghahnya itu. La nasira, tidak ada satu pun, itu maknanya lah. Sama kayak kita zikir la ilaha illallahu. Nah, itu la nafilil jins. Ta'malu amala inna, itu ya. Maka dia baris atas karena ada la tadi. La haula wala quwata. Apa boleh kita baca la haulun wala quwatun? Boleh. Ya boleh, boleh. Tapi maknanya lemah. Tapi kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okay. Kita lanjutkan ayat ke-14. Apa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalih wattaba'u ahwa'ahum. Maka apakah orang yang berada di atas keterangan yang jelas, bayyinah itu. Bayyinah itu ada bukti, ada dalil, ada argumen, ya, ada para rasul, para nabi, itu menjadi penjelas yang jelas bagi mereka. Sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya keburukan perbuatannya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini komparatif, perbandingan. Apakah memang sama orang yang sudah yakin kepada Allah, sudah yakin kepada Rasulullah, sudah yakin kepada kitab suci Allah, sudah yakin pada hari kiamat. Mau kau samakan dengan orang-orang yang dihiasi hawa nafsunya oleh setan? Enggak sama. Jadi orang yang berada dalam ya tingkatan-tingkatan maqam yang suci tadi itu, dia pasti akan berbeda dengan orang-orang yang diliputi oleh kejahatan perbuatannya. Maka orang yang suci itu namanya sofa, ahlus sofa, orang yang memiliki kesucian hati. Maka disitulah ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa maqamat, derajat manusia yang paling tinggi itu adalah jika dia sudah sampai kepada maqam tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, kesucian hati. Tazkiyatun nufus itu ada empat level. Yang pertama adalah sofaul qalbi, kebeningan hati. Bening, napi benen, bening, kancah jernih. kejernihan hati, kebeningan hati. Kiai Ilham, apa bedanya bening dengan jernih? Apakah setiap yang bening itu jernih? Belum tentu. Setiap yang bening pasti jernih. Setiap yang jernih belum tentu bening. Gambarannya, kalau ada air ada di kolam ikan, kemudian air itu jernih atau bening? Jernih. Tapi jika ada ikan, ada kolam, masukkan dia di dalam akuarium, bening atau jernih? Bening. Ternyata sofaul qalb itu adalah kebeningan hati. Jadi kebeningan hati itulah yang menjadi ukuran orang pembanding antara orang yang dihiasi amal perbuatannya oleh kejahatan dan setan hawa nafsu. Maka sofaul qalb, kebeningan hati ini menjadi ukuran orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sofaul qalb. Maka sofaul qalb ini, kebeningan hati ini, dia akan hilang sifat iri, dengki, hasad, hasud, riak pada dirinya. Itu sofaul qalb. Yang kedua, maqamat, tingkatan yang sofa yang kedua adalah sofaun niyyah. Niatnya suci. Niatnya suci. Longgo sami jamaah. Napi niatnya ngaji subuh. Napi niat pelonggo ngaji subuh. Pertama, nunas ridhon Allah taala. Kedua, biar kita sehat panjang umur. Orang yang sering bangun pagi dan punya kegiatan pagi, panjang umurnya. Makanya pelunggu-lunggu ini calon-calon umur 80-an tahun ke atas. Amin ya Rabban Alamin. Umur-umur panjang. Nggih. Karena apa sebabnya? Karena subuh itu Allah bersumpah dengan waktu subuh. Dan sumpahnya Allah Ta'ala di luar nalar akal pikir manusia. Demi subuh yang bisa bernapas. Coba. Wasubhi iza tanafas. Demi subuh yang punya aura nafas. Dalam tafsir penyembahan Kementerian Agama, demi subuh yang sudah menyingsing. Itu penafsirannya. Tapi makna logawinya, makna hakiki dari makna lapta nafas itu adalah bernapas. Berarti subuh itu hidup. Berarti siapa saja yang hidup di waktu hidup, maka dia menjadi hidup. Siapa yang hidup, yang mati di saat orang saat masih hidup, dia berarti mati. Contoh, itu namanya berkah. Kenapa? Mana lebih banyak anaknya anjing atau anaknya kambing? Anjing. Lebih banyak anaknya anjing daripada anaknya kambing. Yang sering disembelih, kambing atau anjing? Kenapa kambing tidak pernah berhenti-berhenti anak disembelih? Tidak habis-habisnya. Oh, itu gambaran berkah. Kalau anjing itu dari maghrib sampai mau fajar, ngeluyuran kemana-mana. Dan hebat matanya anjing itu tidak pernah pakai senter. Tajam. Jalan, ngenjek terus anjing ini kan. Ngenjek-ngenjek kemana-mana. Gak pernah tidur malam yang namanya anjing. Tapi begitu sudah mulai satrul lail, sudah mulai fajar, di situ anjing tidur. Kambing? Kambing udah malam tidur. Begitu jam 3 malam dia sudah bangun. Coba aja persiap. Udah ngembek tengah malam itu. Ngembek, boleh itu. Ada contohnya di belakang itu. Ya Allah tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah itu saat fajar. Di situ orang bangun, maka Allah turunkan berkah pada waktu fajar itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba. Maqam mahmuda. Itu barokah Allah turunkan pada pagi hari itu. Mulai jam 3, jam 4, 5 itu sampai syuruk. Allah turunkan, tumpahkan semua berkahnya. Itu makanya kambing, ayam, tidak pernah berhenti-berhenti disembelih. Tak habis-habisnya. Kenapa? Itu contoh berkah. Sedikit punya dampak. Lebih banyak daripada tidak ada sama sekali. Sedikit punya dampak. Lebih baik daripada banyak tapi tidak ada dampaknya. Belum gue punya uang 1 miliar. Lagu darat on tokol, kepeng niki. Tidak ada bentuknya, tidak ada hasilnya. Kalau gue punya uang 100 juta, ada tempatnya, beli tanah, beli rumah. Mana lebih berkah jadinya? Yang 100 juta daripada 1 miliar. Kalau yang korupsi, gak ada tempat berkahnya itu. Coba. Piala dunia, berapa beratnya piala niki? Berapa beratnya piala emasnya itu? Ya. 7,4 kilogram ya. Tapi emasnya jam yang pitsus itu. 7 berapa? 74. Coba. Seluruh dunia mengejar emas yang 74 kilo. 74 kilo kan? 7,4 kilo. Indonesia tidak pernah masuk-masuk piala dunia itu. Untuk merebut, karena punya lebih banyak masalahnya. Ya karena itu berkah tidak ada, berkah tidak ada. Maka umur yang berkah itu adalah umur yang selalu dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Itu maknanya apa mangkana ala bayyinatin mir rabbi kaman zuyyina lahu su'u amali wattaba'u ahwa'ahum. Jadi sofaul qalb, sofaun niyyah, niat kita. Yang ketiga adalah sofaul 'alaqah. Hubungan kita bersih. Hubungan kita dengan Allah SWT setiap waktu 5 kali sehari semalam. Itu sofaul 'alaqah. Begitu kita bilang Allahu Akbar, lepas urusan MBG. Ada urusan MBG lagi kalau bilang Allahu Akbar, enggak ada. Lepas urusan komdes. Koperasi merah putih gitu. Lepas urusan-urusan kalau kita bilang Allahu Akbar. Itu sofaul 'alaqah. Sofaul 'alaqah. Itu sebabnya di saat kita bilang Allahu Akbar, sudah tidak ada tindakan lain selain hanya ingat kepada Allah SWT. Ya. Itu sofaul 'alaqah. 'Alaqah kita kepada Allah SWT, hubungan vertikal kita dengan Allah SWT harus baik, harus bersih. Caranya adalah kita harus selalu bertaluk beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah wajib mahdhah kita, salat 5 waktu. Kemudian sofaul 'alaqah bainan nas, hubungan horizontal kita, hubungan kita sama manusia. Ya. Kemudian hubungan global, hablum minal alam, alam semesta raya ini, ya, lingkungan kita, hutan dan seterusnya, kita harus mampu sofaul 'alaqah, mampu kita bersih dalam ya, melakukan relasi hubungan dengan baik. Itu baru masuk dalam konteks tazkiyatun nufus, orang yang memiliki kejernihan mata batin yang kuat. Yang keempat, dalam konteks ayat ini Allah mengajarkan kepada kita berbeda antara orang yang dapat bukti dari Allah daripada orang yang diliputi oleh hawa nafsunya. Orang yang suci hati bersihnya, maka dia selalu berinteraksi dengan Allah SWT melalui sofaul fikri. Kebernihan, kejernihan, kecemerlangan pikiran logikanya. Kalau orang selalu menggunakan logika berpikir, maka dia lebih dewasa dalam menyikapi persoalan. Dalam hukum Islam, dalam fikih syariah, ya terlepas dari perdebatan gitu. Kalau laki-laki itu relatif lebih kuat ya daya pikirnya, daya tahan banting laki-laki. Maka ya dalam hadis yang lain bahwa laki-laki diberikan ketahanan logika. Tapi kalau perempuan diberikan ketahanan emosional. Emosional dia lebih tahan. Makanya ibu-ibu lebih teliti. Ya, lebih teliti, lebih telaten. Ibu itu satu kerjaan bisa dia kerjakan 10 pekerjaan dalam satu waktu. Kalau bapak-bapak enggak bisa. Dia harus fokus. Maka laki-laki disebut ar-rijal. Rijal itu kemampuan untuk berdiri, kemampuan untuk melakukan kekuatan, ya itu rijal. Rijalun itu kaki, kekuatan untuk menopang. Maka laki-laki dia harus menjadi ya penopang terhadap keluarganya. Sedangkan perempuan namanya Anissa. Anissa itu halus. Maka perempuan disebut makhluk halus, Bu. Misteri memang ibu-ibu itu ya. Ya, itu Anissa itu. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki sofaul pikir, kejernihan pikiran itu dia pasti ya, dia dekat dengan Allah SWT. Kenapa dalam berbagai macam ayat Allah berinteraksi dengan orang-orang yang punya akal pikiran. Apala taqilun, apala tubsirun, apala tadabbarun. Ya ulil albab, ulil nuha, ulil dan seterusnya itu adalah menjelaskan tentang kejernihan rasa berpikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini makna ayat yang ke-14. Ayat terakhir, masalul jannatil lati yu'idal muttaqun. Contoh perumpamaan orang-orang yang dijanjikan surga. Nah, kita ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan gambaran masalul jannatil lati yu'idal muttaqun. Berarti mafhumnya hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dijanjikan surga. Orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada orang tuanya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan fasilitas surga. Di sini surga untuk orang yang bertakwa itu kok gambarannya sungai? Kok sungai jadi gambarannya? Kenapa? Karena itu yang paling dekat dengan daya nalar pikir manusia. Ya. Sebab kalau diberikan contoh surga seperti marmer, yang tidak pernah lihat marmer, tidak pernah lihat intan berlian permata. Ya. Hanya sebagian yang bisa tahu namanya permata yang paling mahal. Tapi kalau sungai, semua orang tahu. Maka Quran menyebutnya bahwa ulama, ya ternyata sungai yang empat yang Allah sebut dalam Quran ini mewakili empat kenikmatan duniawi yang paling dicari oleh manusia. Pertama, ma'un min ma'in gairi asinin. Air tawar, tidak bau, tidak berubah. Di dunia air bisa basi, di sorga tidak. Sebernih-bernihnya air ini kalau lama bau. Kalau sorga, air sorga tidak. Dekat dengan logika pikir manusia, ini air paling bersih, paling suci, paling jernih. Tapi kalau diam-diamkan lama-lama menjadi air sorga, tidak seperti itu. Dekat dengan akal pikiran manusia. Ma'in gairi asin. Air yang tidak asin. Tidak asin. Ma'in itu pertama. Kemudian yang kedua, cirinya adalah wanharun min labanin lamnya tagayyar ta'muh. Gambaran kedua, agar manusia berpikir bahwa sorga itu seperti tempat mereka mengalir air, air yang tidak bau, tidak berubah. Kemudian air susu. Susu murni ini. Ya, bukan susu kambing. Susu murni. Di dunia susu bisa basi. Nggih. Apalagi susu kuda liar. Kuda asem. Gimana Pak Jilham? Ya. Susu kuda liar, kenapa lo gak minum susu kuda liar nih? Enggak, asam. Oh, sorga nanti ada sungai yang tidak akan pernah asam rasa airnya itu, ya. Dan tidak akan pernah berubah warnanya, rasanya. Ya, memang benar ya. Ya, air susu ibu dari kecil sampai tua sama rasanya itu. Ibu kita maksudnya ini. Sampai tua. Lam yataghayyar ta'muhu. Ini gambaran Allah SWT bahwa ada sungai nanti yang isi sungai airnya itu adalah air susu yang tidak pernah asam rasanya. Langsung kebayang, ya Allah, bagaimana luasnya air susu itu. Bagaimana besarnya susu itu. Di mana tempat itu air mengalir di dalamnya. Lu jangan imajinasi yang macam-macam nih. Kemudian yang ketiga, yang selalu dalam otak pikiran manusia itu, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribi. Allah gambarkan bahwa nanti di sorga itu ada sungai. Sungai itu, airnya itu adalah air khamr. Di sorga, tidak memabokkan khamr itu. Tapi kalau di dunia, pemteler. Pemteler, kepalanya hilang, ingatannya hilang. Nah, jadi khamr di dunia memabokkan dan menjahatkan, tapi khamr akhirat menenangkan dan tidak ada memabokkan sedikit pun. Itu gambaran tentang ya surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Gambaran yang keempat, wa anharun min asalin asalin musaffa. Di surga itu nanti ada sungai, semua isinya adalah madu murni tanpa lilin, tanpa kotoran. Kalau pelonggo dari madu lani, ada saja ampas-ampasnya itu, besok bersih asalin musaffa. Makanya kalau pelonggo pulang bawa madu asli atau madu murni. Oke? Kalau pelungguh bawa madu asli, perang Uhud. Perang Uhud pelungguh. Kalau madu asli, ya Bu ya. Perang asli ya, madu asli ya gitu. Tapi kalau madu murni senang dia ibu-ibu gitu ya. Kalau madu asli marah ibu-ibu itu karena itu ya bisa perang Uhud pelungguh sami nanti itu. Nah, itu gambaran tentang empat yang ada dalam Al-Qur'an ini, itulah gambaran surga di dalamnya ada empat sungai dengan gambaran masing-masing agar kita berpikir bahwa itulah semuanya. Gambarannya Allah SWT, walahum fiha min kullil tsamarat. Bagi mereka, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga itu, banyak jenis buah-buahan yang tidak bisa habis-habisnya dimakan. Bukan hanya sebatas itu, wa magfiratum mir rabbihim. Allah berikan pengampunan orang-orang yang bertakwa tadi. Lugas sami alhamdulillah. Berangkat dari rumah, Allah ampuni dosa kita setiap langkah. Lugo naik ke Masjid Ubul Watan tanpa eskalator, berkah semua. Pahala semua itu. Kenapa? Tambah berat pelunggu naik ke atas ini, tambah besar pahalanya pelunggu sami itu. Insya Allah, gak usah mengeluh urusan eskalator itu. Janjikan itu sebagai penguat amal ibadah kita kepada Allah SWT. Tambah tertatih-tatih pelunggu naik ke atas, tambah besar pahalanya itu. Itu janjinya Allah SWT. Maghfiratum mir rabbihim. Nah, orang yang durhaka kepada Allah Taala, kaman huwa khalidun finnar. Sama juga orang yang kekal di neraka. Mereka akan disiksa habis-habisan di situ. Ya, mereka bahkan mereka dicincang habis-habis usus-usus mereka. Itu gambaran orang ahli neraka. Itu namanya misal yang baid ya. surga dengan segala keindahannya, neraka dengan segala siksanya, agar manusia berpikir atas pemberian Allah SWT kepadanya. Ini makna ayat 13, 14 dan 15. Wallahu a'lam bissawab. Ji? Oh, ada. Sila, ada pertanyaan.
4: Pro 1 RRI Mataram.
5: Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian subuh dalam rangkaian ibadah subuh untuk hari ini Senin 27 Juli 2026, di mana tadi kajian subuh telah kita simak bersama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Rozi Dahlan MA dengan kajian tafsir Quran Surah Muhammad ayat 13 hingga ayat 15. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, kami akan lanjutkan untuk menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

hari Senin 27 Juli 2026. Tentunya hari ini membawa lembaran baru di awal pekan. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, menghadirkan semangat yang baru, energi yang baru untuk menuntaskan setiap rencana dan harapan yang telah disusun. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberi kelancaran dan tentunya keberkahan. Pagi ini kami ingin mengajak Anda berbagi sebuah cerita mungkin ya. Kalau boleh memilih satu kata untuk menggambarkan harapan Anda di awal pekan ini, kata apa yang Anda ingin pilih? Apakah ingin semangat atau ingin memilih untuk lebih baik dari hari kemarin? Apapun itu, semoga hari ini semoga berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi harapan Anda bisa tercapai hingga sore nanti. Saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan semangat yang baru di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka.

0: berhadapan dengan anak-anak. Kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami awali satu informasi untuk Anda di pagi ini, menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini ya, hari Senin 27 Juli 2026. Saya awali untuk wilayah provinsi yang paling timur, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau akan cerah-cerah saja dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 61 hingga 92%. Beda halnya dengan Kabupaten Bima. Kabupaten Bima hari ini diperkirakan ada hujan ringan menyapa dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 92%. Sementara itu untuk Kabupaten Dompu hari ini cerah. Bukan hanya Kabupaten Dompu saja, dari Sumbawa Barat pun dan Kabupaten Sumbawa Besar hari ini juga cerah ya, dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 66 hingga 89%. Kita beralih ke beberapa kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Lombok Timur. Ya, Lombok Timur terpantau hari ini cerah dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 68 hingga 94%. Hampir sama dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, bahkan sampai Mataram ya. Lombok Utara juga hari ini terpantau akan cerah terus dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 88%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin 27 Juli 2026, di mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram merapat ke pukul 7 pagi ini. Kami nanti akan hadirkan untuk Anda Warta Berita NTB Pagi, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja, tetangga sebelah juga, mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu.
2: Ya kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, pot to pot gitu, pot to pot, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat kan.
0: Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port-to-port Klembar Kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Bersama saya, Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 27 Juli 2026. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menilai penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian harus dimulai melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Lalu Mirza Amri Amir Hamzah mengatakan, transformasi pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan agar generasi muda tertarik menekuni dunia pertanian. Tanpa inovasi dan modernisasi, sektor pertanian akan semakin sulit menarik minat generasi milenial dan generasi atau Gen Z.
1: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja kan, tetangga sebelah juga, mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan, karena semua sekarang menggunakan sudah teknologi semua. Jadi ya memang perlu proses, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi supaya NTB kita ini tidak tertinggal.
0: Mirza menambahkan minat pelajar terhadap sekolah pertanian sejauh ini masih cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar di SMK PP Mataram maupun SMK PP Bima yang tetap stabil setiap tahunnya. Disebutkan, tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan mampu menjadi petani modern yang menguasai teknologi dan mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian masa depan. Dinas Pertanian Lombok Timur terus mendorong regenerasi petani muda sehingga keberlanjutan pertanian di Gumi Patuh Karya semakin baik dalam menopang ketahanan pangan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Pertanian juga perlu didukung oleh kaum muda, artinya terlibat secara langsung.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mendorong regenerasi petani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam dunia pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah masih rendahnya minat pemuda menjadi petani. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Lombok Timur, Zukiadi, mengatakan saat ini mulai muncul pengurus kelompok tani yang berusia relatif muda. Meskipun belum mendominasi, kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam regenerasi petani di Lombok Timur. Untuk itu, Dinas Pertanian Lombok Timur terus memberikan motivasi kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan bersama petani. Kendati saat ini belum terdapat program khusus secara spesifik mengatur regenerasi petani muda, namun pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan maupun pendampingan.
3: Kalau kami dari Dinas Pertanian sih, upaya kita tentu terus mendorong lah. Supaya peran serta daripada pemuda itu bisa masuk ke dunia pertanian. Walaupun memang masih belum seluruh kelembagaan petani kita yang ada di Lombok Timur itu pengurusnya atau ketua kelompoknya itu berusia muda. Mudah-mudahan nanti dari kementerian juga misalnya bisa mensupport kita.
4: Zukiadi menilai masih terdapat tantangan dalam menarik minat pemuda ke sektor pertanian. Salah satunya adalah anggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas di sawah, kotor dan kurang menarik dibandingkan dengan profesi lainnya. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menawarkan peluang usaha yang cukup besar. Untuk mengubah persepsi tersebut, Dinas Pertanian terus berupaya mengedukasi para pemuda agar mau menjadi petani modern. Sementara itu, keterlibatan generasi muda sebenarnya sudah mulai terlihat di Lombok Timur, terutama pada usaha pembibitan tanaman hortikultura, termasuk munculnya petani muda yang berperan sebagai pelaku usaha dengan membeli hasil panen petani untuk kemudian dipasarkan kembali. Dinas Pertanian Lombok Timur berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku agribisnis, sehingga regenerasi petani di Lombok Timur dapat terus berjalan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah penyumbang pasokan pangan nasional. Luasnya lahan pertanian menjadikan produksi pangan seperti gabah surplus. Mekanisasi pertanian merangsang generasi muda untuk mau terjun menjadi petani untuk mempertahankan Dompu sebagai lumbung pangan nasional. Mujtahidin melaporkan.
3: Kita arahkan
5: Kabupaten Dompu terus memperkuat posisi sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Luasnya areal pertanian yang didukung peningkatan produktivitas menjadikan produksi pangan, khususnya gabah dan beras, mengalami surplus hingga 41%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan perkembangan mekanisasi pertanian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Menurutnya penggunaan alat dan mesin pertanian modern telah mengubah pandangan bahwa petani hanya identik dengan pekerjaan yang berat dan diminati oleh kalangan usia lanjut. Penggunaan alat modern mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga panen membuat sektor pertanian menjadi lebih efisien dan menarik bagi generasi muda. Syahrul menjelaskan, sekitar satu dekade lalu sebagian besar anak muda Dompu enggan menekuni dunia pertanian karena sistem budidaya yang masih dilakukan secara konvensional. Kini, kondisi tersebut mulai berubah seiring masifnya penggunaan mekanisasi pertanian.
3: Kita arahkan ke mekanisasi pertanian. Kenapa mekanisasi pertanian, ya, supaya kesan image bahwa pertanian itu kumuh, bahwa pertanian itu terbelakang, dan tradisional bisa dihilangkan.
5: Meski diakui sektor pertanian masih menjadi pilihan kedua bagi sebagian generasi muda, Sarun menilai kondisi tersebut merupakan perkembangan yang positif. Tren keterlibatan anak muda di sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat regenerasi petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu juga mendorong keterlibatan generasi muda sebagai pengurus kelompok tani. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan petani-petani yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi pertanian. Ia optimis dalam 5 tahun mendatang, sektor pertanian Dompu akan berkembang lebih pesat apabila regenerasi petani berjalan seiring dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Sejauh ini SMK PP Bima atau Sekolah Pertanian menjadi salah satu sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal itu terbukti dari banyaknya pendaftaran. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
6: Minat masyarakat terhadap sekolah menengah keguruan PP Negeri Bima terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari strategi promosi yang konsisten, tak relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nasional. Kepala SMK PP Negeri Bima Abdul Hamid SPT MPD menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengangkat isu-isu strategis nasional dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini. Kata dia, sektor pertanian dan peternakan saat ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, SMK PP Negeri Bima terus menekankan bahwa lulusan mereka memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya. Hal itu juga yang terus disampaikan kepada masyarakat bahwa lulusan SMK PP banyak yang bekerja sebagai penyuluh pertanian. Bahkan ada juga lulusan SMK PP menjadi polisi dan TNI melalui jalur keahlian di bidang pertanian dan peternakan.
7: Membawa isu, ya, ada beberapa isu yang coba kita bangun, ya, karena memang searah dengan program pemerintah Prabowo ini kan, jadi ketahanan pangan, kemudian dunia peternakan dan pertanian itu kan sedang naik daun ini, itu yang kita coba follow up untuk kemudian diinformasikan dengan baik kepada masyarakat bahwa sekolah SMK PP Negeri Bima ini dalam halnya peluang kerja itu lebih tinggi, ada penyuluh pertanian itu rata-rata semua dari SMK PP Negeri Bima. Kemudian kemarin ada beberapa anak yang lulus tanpa tes untuk polisi di bidang pertanian dan peternakan itu, TNI dan lain sebagainya itu.
6: Sekadar diketahui data menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa baru yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 70 siswa, maka pada tahun 2025 jumlah tersebut melonjak menjadi 125 siswa atau meningkat sekitar 60%. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Apalagi berbagai metode promosi seperti penyebaran brosur, sosialisasi langsung oleh guru, serta pola kemitraan terus diperkuat oleh SMKPP di kalangan masyarakat.
0: Saudara, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di masa mendatang. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai dapat menjadi persoalan besar apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Berikut tanggapan mereka.
8: Perkenalkan, nama saya Liza Humaira. Saya dari Ainyet Kesaut. Kalau menurut pandangan saya ya, yang sekarang yang saya ketahui, mungkin memang pengetahuan saya terhadap pertanian tidak seluas itu. Tapi yang saya lihat di sekitar-sekitar saya, pertanian masih belum tergolong sektor yang maju. Dan menurut pandangan saya, penyebab utamanya itu adalah di bagian pemasarannya. Karena petani itu cuma mentok-mentok memasarkan produknya itu ke tengkulak. Saya lihat sekarang sih memang banyak juga anak muda yang turun di dalam sektor pertanian, walaupun mungkin tidak terlalu masif.
9: Nama Jani dari Mataram. Ini kan berhubungan dengan pertanian yang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang baru masuk gitu kan. Ya, seenggaknya ini diperkenalkan kepada petani yang, ya terutama untuk petani muda lah, untuk supaya dia tertarik dulu dah sama pertanian nih. Kalau emang dia tertarik dengan teknologi yang ada, yang intinya memudahkan mereka untuk melakukan penggarapan sawah, mulai dari penggarapan sawah sampai panen. Kalau mereka tertarik, mereka akan lebih ya peduli dengan pertanian yang ada sekarang.
10: Nama Yani dari Gerung. Ya, di mana kita tahu sekarang Gen Z ini kan adalah salah satu generasi penerus bangsa lah kita bilang ya. Dan sekarang Gen Z itu bukan anak muda yang monoton, mereka itu banyak yang ingin sekali namanya mengembangkan pertanian. Kita lihat di SMK-SMK itu banyak sekali anak-anak itu yang masuk ke sekolah MK untuk mengambil jurusan pertanian. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa Gen Z itu adalah salah satu gen yang ingin mengembangkan sektor dunia pendidikan melalui pertanian.
0: Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Nusa Tenggara Barat Haji Wilgo Zainar menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin minimnya regenerasi petani di daerah. Menurutnya rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan serius yang dapat menghambat upaya mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Berikut tanggapan Wilgo Zainar terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Regenerasi petani kita makin susah. Sekolah-sekolah pertanian kita juga makin sempit peminat. Idealnya harusnya seperti apa nih HKTI mendorongnya?
12: Iya, saya kira memang udah fenomena yang berlaku belakangan ini, minat kepada generasi muda kepada pertanian kan sangat kurang menarik, karena kan relatif generasi yang sekarang ini ingin yang programnya instan, kira-kira gitu ya, yang mana cepat langsung jadi duit atau kesempatannya. Nah, yang kedua tentu memang kampus-kampus juga mungkin mencetak ya generasi yang paham tentang ilmu pertanian tapi tidak mencetak petaninya, ya kan? Setelah selesai lulus ya kebanyakan ke sektor yang lain ya kan, di luar sektor pertanian itu sendiri. Nah, ini perlu juga apa namanya penguatan kampus agar mahasiswa sebelum lulus ya memang harus diturunkan 6 bulan kah berapa lama agar mengenal sektor pertanian secara real, secara konkret, tidak hanya sekedar ya teori-teori yang disampaikan di kampus dan sebagainya. Nah, yang ketiga memang saat ini tentu peluang untuk ke sana sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Pertanian kan tidak hanya produk-produk dari apa, dari sawah, tapi juga produk-produk yang non seperti di laut dan sebagainya, ya kan? Ada KDMP, ada kampung nelayan merah putih, ya kan? Nah, saya kira memang harus di apa, divariasikan lah, tidak selalu, maaf ya, memang anak nelayan tapi belum tentu kembali jadi nelayan. Ya nelayan. Anak petani belum tentu jadi petani, ya kan? Jadi generasi langsung dari itunya sendiri sudah tidak lagi menjadi satu satu garis ya, mereka ingin coba hal-hal yang lain di luar sektor itu. Nah, mungkin juga dari keluarga, dari kampus, ya kan, dari lingkungan, dan dari pemerintah untuk mendorong. Kalau enggak, kekhawatiran juga kita. Pertanian kan masih ya relatif padat karya ya, pada musim-musim tertentu tentunya, ya kan. Nah, jadi memang keprihatinan ini, kekhawatiran nanti sektor pertanian kita ya semakin lama semakin berkurang, yang ujungnya akhirnya apa yang diharapkan dengan kedaulatan pangan, ya kan, semakin susah dicapai, walaupun sekarang tentu ada penemuan-penemuan tingkat produktivitas produk pertanian.
13: Ya kan? Jadi soal kan mereka kadang-kadang melanjutkan pendidikan agak kurang gitu ke lembaga pendidikan, mulai di SMKPP, ke Fakultas Pertanian, mulai melihat yang lain saja. Nah, kira-kira perlukah ada program pemerintah yang kira-kira apalah stimulan mungkin beasiswa khusus bagi mereka agar lebih banyak?
12: Iya. Jadi ada, HKT juga punya program pendidikan pelatihan kepada petani ya di wilayah Jawa Barat sana. Nah, memang ya lembaga-lembaga pelatihan pendidikan yang short term tentunya harus menjadi lebih didorong lagi. Saya kira juga Dinas Pertanian juga harus mencari juga, ya kan, anak-anak yang punya minat di bidang itu ya diberikan pelatihan pendidikan, kalaupun dia tidak masuk pada sekolah-sekolah formal di sektor pertanian. Formal lebih bagus lagi kan, cuman
13: beasiswa khusus.
12: Beasiswa ya saya kira kalau sekolah pertanian kan relatif beasiswa itu kan di dalam internal ataupun dari pemerintah maksudnya, ya kan, ada kok beasiswa itu ada kan, ya cuman yang dapat beasiswa belum tentu juga teman-teman yang di itu kan sekolah-sekolah pertanian tadi.
13: Pak Ji, terima kasih waktunya ya untuk RRI.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan, Sekolah Rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Mengenai proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan, Sekolah Rakyat, serta pembangunan kantor DPRD NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
14: Ya, kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, port-to-port gitu, port-to-port, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat. Jadi, arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara yang prioritas ini harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana. Gitu.
15: Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mengedepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
14: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya ketemu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, itu minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti yang akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turide. Dan Turide itu akan di, Gor Turide akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
15: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara melalui kerjasama dengan Taspen Life. Program ini akan memberikan manfaat perlindungan tambahan kepada 15.000 ASN mulai dari masa aktif bekerja hingga pensiun, termasuk perlindungan bagi keluarga mereka. Maya Oktarifa melaporkan.
16: Jika ada kecelakaan ataupun meninggal, itu di cover. Tapi kalau untuk yang personalisasi dan ini memang ada tambahan manfaat.
17: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen, Taspen Life untuk memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN beserta keluarganya. Direktur Keuangan dan Investasi Taspen Life, Ani Maskur mengatakan, Taspen Life hadir sebagai pelengkap manfaat perlindungan yang telah diberikan oleh PT Taspen kepada ASN. Perlindungan tersebut pun diberikan sejak seseorang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS hingga memasuki masa pensiun. Selain itu menurutnya program ini juga mencakup seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta keluarga yang juga menjadi bagian dari cakupan perlindungan.
16: Kami memiliki program yang berbeda dengan BPJS Tenagakerja, di mana di sini kami memberikan tambahan manfaat. Memang seluruh ASN itu di-cover, ataupun P3K juga di-cover untuk jaminan kecelakaan kerja. Tapi itu kan memang sebatas ketika nanti ada aktivitas di dalam pekerjaan yang ada kecelakaan ataupun meninggal, itu di-cover. Tapi kalau untuk yang personal accident ini memang ada tambahan manfaat ketika nanti di luar pekerjaan, apakah itu di rumah atau itu di kantor atau yang lain, itu dengan premi hanya Rp5.000 saja bisa mendapatkan perlindungan sebesar 60 juta.
17: Sementara itu, Asisten Satu Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada sekitar 5.800 ASN. Ia berharap program ini pun mampu memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan, tidak hanya bagi ASN selama menjalankan tugas, tetapi juga bagi keluarga mereka serta memberikan manfaat yang berkelanjutan hingga memasuki masa pensiun.
18: Ada yang kita bayar, kemudian nanti ada manfaat yang diraih oleh ASN ketika pensiun. Dalam bentuk finance uang, dipotong dari masing-masing ASN, maka ini akan kita sosialisasi ke semua OPD, kemudian nanti secara umum untuk ke semua pegawai kita mau sosialisasikan. Jadi ini sangat bermanfaat untuk hari tua ASN.
17: Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN agar memahami manfaat program, mekanisme kepesertaan, hingga tata cara pengajuan klaim, sehingga perlindungan yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pendapatan retribusi sebesar Rp16,5 miliar rupiah pada tahun 2026. Namun hingga memasuki triwulan kedua, realisasi baru mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Dinas Pariwisata Lombok Utara pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target tersebut, salah satunya dengan memperkuat sistem e-ticketing di destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, target tahun ini meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar 9,5 miliar rupiah. Karena itu, evaluasi sistem pemungutan retribusi terus dilakukan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan.
19: Kalau retribusi, tentunya ini menyesuaikan kembali ya dengan jumlah kunjungan saat ini. Untuk capaian retribusi kami di triwulan 1 dan 2, ini kan triwulan 2 ya, masih sekitar 3,5 dari target kami, ya dari target kami 16,5 M. Memang agak berat untuk kami, tapi mudah-mudahan paling tidak sama seperti tahun lalu ya.
0: Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah kini memaksimalkan penerapan e-ticketing agar pembayaran retribusi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, promosi destinasi serta berbagai event pariwisata juga terus digencarkan guna menjaga peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Lombok Utara. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
20: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
21: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi Gor Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Gor Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, Gor Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi Gor kita, Gor 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi Gor Turide kita itu dan bisa pelaksanaan penyu khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
21: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Nusa Tenggara Barat optimistis mampu merebut kembali medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Keyakinan tersebut didukung program pembinaan atlet yang diperkuat sejak Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 ini sebagai bagian dari seleksi menuju PON 2028 saat NTB menjadi tuan rumah. Ketua FPTI NTB Nadira Halhabsi mengatakan Porprov menjadi ajang menjaring atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi PON 2028. Menurutnya, status tuan rumah harus dimanfaatkan untuk mengembalikan prestasi panjat tebing NTB di tingkat nasional.
2: Iya, alhamdulillah kesiapan ini seleksi alam ya, dalam arti Porprov ini adalah untuk kita tujuannya PON nanti 2028, apalagi kita tuan rumah. Alhamdulillah kita berikan yang terbaik. Nah, waktu saat PON di Papua itu kita dapat 2 atau 3 medali. Kita akan mengembalikan medali emas itu waktu saat PON di Papua. Nah, kita sadari pada PON di Aceh memang ada dinamika, tapi alhamdulillah untuk kesiapan kita 2008, apalagi kita tuan rumah, kita optimis untuk mendapatkan kembali untuk medali emas, 2-3 medali emas yang kita.
0: Usai Porprov, pembinaan atlet akan berlanjut melalui kejuaraan antar pelajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, serta kejuaraan lainnya, baik dalam daerah maupun nasional. Rangkaian kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet, sekaligus meningkatkan persaingan untuk melahirkan pemanjat-pemanjat terbaik Nusa Tenggara Barat. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Pemerintah Provinsi NTB menetapkan pembangunan jalan Port-to-Port Lembar Kayangan, Sekolah Rakyat, dan kantor DPD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 27 Juli 2026. Regenerasi petani milenial di Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini, sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Di Nusa Tenggara Barat, regenerasi petani milenial memiliki tantangan yang cukup tinggi. Namun juga di samping itu memiliki peluang yang juga cukup besar, sehingga upaya dari pemerintah terus dikembangkan hingga saat ini. Bahkan isu regenerasi petani pun menjadi isu yang sangat penting, karena saat ini banyak petani yang sudah memasuki usia lanjut, sementara minat generasi muda itu untuk bertani masih sangat rendah, bahkan relatif rendah gitu ya. Dan kondisi ini pun mendorong saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan 10 kabupaten kota yang ada di NTB dan tentunya juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjalankan berbagai program agar sektor pertanian ini kembali diminati anak muda. Nah, mungkin ada saran dari Anda pendengar, atau mungkin juga ada masukan dari Anda, atau mungkin juga ada ide-ide bagaimana agar petani-petani kita khususnya kalangan milenial ini ada minat yang tinggi untuk menjadi petani. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, di Nusa Tenggara Barat sendiri berdasarkan data dari sensus pertanian pada tahun 2023 lalu, ini terdapat sekitar 225.483 petani yang berusia 19 hingga 39 tahun di NTB. Nah, jumlah tersebut pun setara dengan 30,37% dari total 742.343 petani di Provinsi NTB. Nah, meskipun angka ini cukup besar, tadi di angka 30,37%, ini dianggap oleh pemerintah regenerasi tetap harus dipercepat agar jumlah petani muda ini terus bertambah di masa depan. Regenerasi pun sangat penting. Mengapa pemuda gitu ataupun anak muda kaum milenial ini diharapkan menjadi petani milenial? Karena kebutuhan saat ini pertama tadi, selain banyaknya petani yang sudah berusia lanjut, namun juga pentingnya agar menjaga ketahanan pangan daerah dan juga nasional, termasuk juga mengurangi pengangguran di pedesaan. Karena kita ketahui saat ini masih banyak milenial-milenial kita ini lebih memilih untuk menganggur daripada menjadi petani. Bahkan kalau kita melihat, bahkan gitu ya, jika kita melihat ini SDM kita ataupun sumber daya alam yang kita miliki, SDA kita ini cukup besar, khususnya persawahan, sehingga potensi untuk petani milenial ataupun kalangan milenial terjun ke dunia pertanian ini sangat tinggi. Hal ini pun didorong tadi agar pertanian kita ini bisa lebih modern, kemudian juga efisien dan berorientasi bisnis, karena biasanya pemikiran anak-anak muda ini, apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi, biasanya anak muda ini sudah lebih maju satu langkah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanian ataupun yang modern ini sangat sedang digalakkan di beberapa negara-negara maju yang memang dianggap pertaniannya ini

0: bisa berhasil dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap negara. Nah, untuk itu silakan mendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Menyambung terkait dengan tadi regenerasi petani milenial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini pun pemerintah daerah sudah mulai mengubah pola pertanian dari sistem konvensional menuju pertanian berbasis teknologi. Nah, tujuannya itu pun agar pertanian lebih menarik bagi generasi muda. Nah, langkah yang mulai dilakukan saat ini oleh pemerintah provinsi pun adalah penerapan smart farming. Nah, smart farming ini pun mulai mengedukasi ataupun mulai menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan zaman saat ini. Contohnya tadi mungkin saat ini bagaimana agar bisa pemanfaatan lahan yang sempit di wilayah, khususnya tadi bagaimana agar masyarakat kita ini bisa mulai melakukan ataupun memanfaatkan lahan-lahan ataupun yang ada di halaman rumah. Nah, ini pun menjadi upaya salah satu bagaimana penerapan smart farming yang saat ini mulai digalakkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang saat ini juga tengah digalakkan adalah bagaimana pemanfaatan alat dan juga mesin pertanian modern, termasuk juga digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Nah, biasanya menjadi kendala jika petani yang kategorinya sudah masuk lanjut usia ini adalah bagaimana hasil pertaniannya ini bisa dipasarkan. Biasanya hanya langsung diambil oleh yang akan menjual di pasar, kemudian juga sampai di sana. Nah, sementara generasi milenial ini pun diharapkan bagaimana agar bisa melakukan digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Biasanya ini bisa dilakukan melalui media sosial, bahkan juga bisa masuk dalam marketplace yang ada di masing-masing media sosial ataupun yang saat ini berkembang dalam perkembangan zaman saat ini. Dan langkah lain juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah meningkatkan ataupun peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan juga penguatan kelembagaan petani muda. Nah, selain tadi kelembagaan petani muda, saat ini juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah mulai mengejarkan bagaimana agar kelompok-kelompok petani muda ini mulai terbentuk, bukan hanya dari tingkat kabupaten saja, namun juga sudah mulai digalakkan ke tingkat-tingkat desa. Nah, biasanya ini bisa langsung melibatkan desa-desa yang ada di masing, ya sudah ada yang bergabung. Ya, nampaknya terputus. Kami mengundang Anda pendengar, Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara jika berbicara terkait dengan program pendukung petani milenial, saat ini pun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menjalankan beberapa program dalam hal mendukung petani milenial. Program yang pertama yang saat ini sedang digalakkan adalah program iCare yang melibatkan petani milenial dalam pelatihan digital marketing, kemudian juga branding hingga pengembangan koperasi agar hasil pertanian ini memiliki nilai tambah. Bahkan saat ini dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, KDMP yang saat ini sedang dibangun pun nanti diharapkan agar hasil-hasil pertanian kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa dimasukkan ke dalam masing-masing kopdes yang ada di masing-masing desa. Harapannya ini agar perputaran ekonomi pun terus jalan dan tentunya juga bisa menghidupkan KDMP ataupun Koperasi Desa Merah Putih yang nantinya akan segera dioperasionalkan. Bahkan targetnya ini pada tahun 2027 nanti semua kopdes yang ada di NTB ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian program lain yang menjadi perhatian juga dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelatihan kewirausahaan pertanian. Nah, dari kementerian ini pun maksud kami ini bukan hanya menjadi inisiatif dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun juga sesuai dengan petunjuk dan juga koordinasi bersama dengan Kementerian Pertanian yang tujuannya itu tidak lain adalah mencetak petani muda sebagai pelaku usaha, bukan hanya produsen. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih juga berbicara terkait dengan regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat. Di NTB pun sektor pertanian ini memiliki peluang yang cukup besar. Salah satunya tadi permintaan pangan yang terus meningkat, kemudian juga adanya dukungan mekanisme dan digitalisasi pertanian, termasuk juga akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga pengembangan komoditas unggulan seperti padi, kemudian juga jagung, bawang merah, hingga beberapa hortikultura yang saat ini juga mulai digalakkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bukan hanya ditanam di 1-2 kabupaten kota, namun juga secara serentak di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan contoh kecilnya yang mulai digalakkan saat ini untuk menjamin ketahanan pangan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat secara khusus sudah dihimbau agar memanfaatkan lahan-lahan di masing-masing rumah. Ini tujuannya tadi untuk selain menjaga ketahanan pangan, namun juga mulai mengembangkan beberapa hortikultura yang saat ini memang dirasakan sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Kemudian selanjutnya, peluang besar lain yang bisa dirasakan oleh generasi muda ketika ingin menjadi generasi milenial, salah satunya itu adalah peluang hilirisasi dan juga pemasaran melalui platform digital. Nah, selain itu juga begitu ya, Kementerian Pertanian juga menargetkan lahirnya semakin banyak petani muda. Nah, meski Kementerian Pertanian saat ini memiliki sekitar 300 ribu petani muda, bahkan sebagian di antaranya telah mampu membangun usaha pertanian dengan omset miliar rupiah. Nah, pemerintah pun menilai regenerasi dari petani milenial ini menjadi kunci keberlanjutan dari sektor pertanian nasional. Bahkan saat ini dengan adanya MBG atau makan bergizi gratis, nah, diketahui memang hasil-hasil pertanian ini sudah mulai banyak diserap, bahkan arahnya ini sudah sangat pasti. Bahkan pun di lapangan diketahui memang permintaan terhadap hasil pertanian ini cukup tinggi karena pasokan yang dibutuhkan oleh masing-masing MBG ini juga cukup besar perharinya. Nah, silakan. Sehingga ini dianggap oleh pemerintah daerah memang sangat penting agar regenerasi petani ini bisa digalakkan mulai saat ini, kemudian juga masing-masing kabupaten kota di NTB, bahkan secara umum ya di Indonesia ini ini mulai memiliki tekad yang besar untuk mengembangkan ataupun untuk mulai mencipta generasi-generasi milenial yang tertarik terhadap dunia pertanian. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, pendengar. Kita akan jawab dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maya.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Ayi di Ampenan.
0: Ya, silakan Mbak Ayi.
4: Ayi di Ampenan. Topiknya menarik ini Mbak Maya, tentang regenerasi, apa tadi, regenerasi petani milenial ya. Sebenarnya gini, Mbak Maya, saya sebagai milenial tuh bukan yang gak mau bertani, apalagi kan Bapak saya juga, beliau adalah petani, meskipun pensiunan PNS juga, tapi beliau petani. Tapi suatu hari itu yang bikin saya berpikir itu adalah, suatu hari itu bapak saya tuh kan dia panen jagung ya, dia tanam jagung, terus pada saatnya panen, dia memang waktu itu mendapatkan bibit bantuan dari pemerintah jagung. Diiming-imingi nih, bapak saya waktu itu memang gak mau tanam jagung awalnya kan, tapi diiming-imingi nanti dengan harga yang tinggi, petani bisa untung dan lain-lain. Tapi ternyata Mbak Maya, begitu tiba masa panen, harga jagung itu anjlok, benar-benar anjlok, dan akhirnya rugi kan Bapak kan saat itu. Dan disitulah kemudian saya berpikir, ini gimana kita mau yang muda-muda, apalagi kan kita-kita nih orang-orang milenial, ini tuh banyak banget yang dipikirin kalau misalnya mau memulai sesuatu. Kita ngelihat kenyataan yang seperti itu jujur membuat keinginan saya untuk bertani itu jadi langsung mundur gitu loh. Karena pertama yang saya lihat, petani, kita nih diminta untuk bertani, tapi kebijakan yang mendukung atau mungkin program yang mendukung pertanian itu enggak dijalankan dengan mantap, dengan matang, atau bahkan mungkin follow up dari program yang sudah dilakukan itu kayak enggak ada gitu. Kayak petani itu dilepas, petani disuruh tanam jagung, diiming-imingi nanti harga ini, begitu harga anjlok, udah petani kayak dilepas. Jadi sebenarnya itu sih salah satu permasalahan kita nggak mau bertani itu, karena kayak nggak ada kepastian gitu loh dunia pertanian kita. Itu aja sih Mbak Maya mau saya sampaikan. Terima kasih Mbak Maya.
0: Baik, terima kasih Ayi di Ampenan. Ya, sudah ada sejumlah pendapat dari Ayi di Ampenan, termasuk tadi adalah terkait dengan kepastian harga, kemudian juga bagaimana agar pemerintah ini bisa menjamin ketika panen harga ataupun petani kita ini tidak merugi. Dan untuk topik hari ini pendengar, nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua langsung bersama dengan kepala sekolah dari SMK 3 Mataram. Kita akan coba mengetahui bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah, kemudian juga apa yang menjadi motivasi sehingga menjadi petani itu penting, kemudian juga program seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar minat petani ataupun minat generasi milenial ini menjadi petani semakin tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti selanjutnya kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.